0: Sabar itu judul wisdom saat ini adalah bergaul. Bergaul, sahabat, merupakan faktor penting dalam kehidupan Anda. Sebab dengan bergaul, kiranya akan kita peroleh banyak teman yang bisa diajak bicara, sehingga dapat mengadakan dialog, tukar pengalaman, dan saling menasihati, saling menghibur, dan barangkali akan terjalin kerjasama yang indah ketika kita bergaul. Bergaul dengan orang lain merupakan sesuatu yang memang penting. Tidak selamanya kita dapat hidup sendiri. Kita selalu memerlukan orang lain. Ada kalanya kita ingin mengungkapkan sukacita yang besar di dalam hati kita. Untuk itu jelas membutuhkan orang yang mendengar kita. Ya, kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Sebaliknya, dalam pergumulan hidup kita, tidak cukup untuk dipikirkan sendiri di dalam kamar dan kemudian kita merenung sendiri. Barangkali orang lain akan bisa menolong kita untuk mencarikan jalan keluar atau solusi buat masalah kita. Sehingga, sahabat, melalui dialog atau tukar pendapat itu kita akan menemukan jawabannya. Itu sebabnya manfaat bergaul sangatlah besar. Manfaat bergaul dengan orang lain merupakan hal yang penting. Dalam kesulitan kita ada orang lain yang mau turut campur tangan, sehingga kita tidak merasa sendiri. Dan beban pun menjadi ringan kalau kita ingin tertawa, ada orang lain yang mau diajak tertawa. Jadi kita tidak tertawa sendiri. Nah, dikala menangis, kita juga akan mempunyai teman yang mau diajak untuk berbagi duka. Tetapi dalam seni bergaul, sahabat, kita pun tidak boleh egois. Kita jangan hanya ingin didengarkan, namun juga harus mau mendengarkan. Kita jangan hanya mau menerima, tetapi juga harus mau memberi. Lebih dari itu semua, kita harus bersedia untuk ditegur, dinasihati, atau bahkan masukan oleh teman sepergaulan kita. Sebab tidak sedikit orang-orang yang mengundurkan diri dari teman sepergaulan karena tidak suka mendapat teguran atau nasihat dari kerabatnya. Nah, sahabat, rahasia lain yang perlu Anda ketahui agar semakin luas pergaulan Anda, janganlah memandang muka ataupun pangkat, kedudukan, dan tingkat sosial. Kita belajar kepada anak-anak kecil. Mereka tidak mengenal perbedaan pangkat, tidak membeda-bedakan suku ataupun tingkatan-tingkatan. Maka dimanapun anak kecil itu di dunia ini, akan lebih cepat memperoleh banyak teman daripada orang-orang dewasa. Nah, sahabat, ini sesuatu yang cocok sekali untuk kita ikuti lewat firman Tuhan yang berkata, sebagai orang-orang yang beriman, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nasihat surat Yakobus pasal 2 ayat 1. Jadi, sahabat, ingatlah bahwa saat ini kalau Anda tidak suka bergaul, ini akan mempersulit hidup Anda sendiri. Seandainya kata Anda mulai berkata, bagaimana saya harus memulai bergaul? Saya percaya saat sekarang ini Anda harus suka bergaul. Sebab kalau Anda tidak suka bergaul, itu akan mempersulit hidup Anda. Belajarlah untuk bergaul dan raihlah sebanyak mungkin teman-teman yang dapat Anda kenal. Tuhan memberkati Anda dan sukses menyertai Anda. Selamat beraktivitas.
1: Saya Pendeta Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM itu sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Stasiun Oso Vision 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi sahabat Iktus. Kita jumpa lagi di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Bersinergi dan berbagi. Selamat pagi untuk sahabat yang masih setia mendengarkan 96.5 FM. Kita akan bincang-bincang pagi ini saya sendiri karena Ella ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Iya, kegiatan penting. Ya, semuanya penting, sahabat Iktus ya. Dan pagi ini saya bersama sahabat Iktus di rumah atau dimanapun sahabat berada pagi ini. Mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat tugas. Selamat pagi, sahabat Iktus. Kita akan bersama pagi ini saling berbagi. Ada info-info menarik buat kita semua yang tentu menambah pengetahuan setiap kita. Sehingga kita selalu mawas diri, lalu kita bisa melihat keadaan situasi dan juga kita tahu tentang hal-hal yang penting yang mungkin pernah terjadi, yang pernah kita dengar tapi sudah lupa gitu ya sahabat Iktus. Apa itu? Nanti kita akan saling berbagi sahabat Iktus ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 96.5 FM Iktus sahabat Anda di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Ya sahabat Iktus, apa yang terjadi di tanggal 23 Mei di masa-masa yang lampau yang mungkin masih harus kita ingat sehingga kita bisa makin wise, makin bijaksana dalam hidup ini. Dan juga tentu menginspirasi kita, kita mengetahuinya, apa yang terjadi sahabat Iktus. Ya, di tahun 1998, tanggal 23 Mei ini ternyata ada peristiwa yang tentu membawa perubahan. Peristiwa yang membawa perubahan buat Indonesia. Apa itu? Ya, orang bilang katanya krismon, ya krisis moneter. Tapi sebelum itu, sahabat Iktus, ada peristiwa tanggal 23 Mei itu ada pergantian, ya pergantian pemerintahan yang menandai berakhirnya Orde Baru, ya sahabat Iktus ya, setelah sekian puluh tahun berkuasa di Indonesia. Orde Baru berakhir tanggal 23 Mei dan menjadi awal dari era reformasi di Indonesia. Oh iya ya ternyata. Iya, sampai sekarang ada yang bilang reformasinya ada yang kebablasan katanya gitu ya. Sehingga tidak bisa teratur lagi gitu sahabat Iktus ya. Dan banyak yang kemudian ya ada dampak yang bukan hanya positif yang dialami tapi ada yang dampaknya negatif gitu sahabat Iktus ya. Lebih enak zaman dulu orang bilang gitu. Zaman dulu gini gitu. Ya sahabat Iktus tentu ya mungkin ada plus minusnya, ada positif ada negatifnya, ada lebihnya ada kurangnya ya sahabat Iktus ya. Karena masih manusia. Iya sahabat Iktus, tanggal 23 Mei ternyata adalah era berakhirnya Orde Baru dan awal dari era reformasi Indonesia. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai dari tanggal 12 Mei. Apa 12 Mei? 12 Mei itu peristiwa Trisakti sahabat Iktus ya. Iya banyak yang meninggal ya pada waktu itu, demonstrasi-demonstrasi yang besar terjadi. Dan akhirnya setelah 11 hari, ya 11 hari ya, dari tanggal 12 sampai tanggal 23, pemegang kekuasaan. Akhirnya pada tanggal 21 mengundurkan diri sahabat Iktus ya. Ya 21 mengundurkan diri dan penyerahan ke pemimpinan Indonesia berikutnya di era reformasi tanggal 23 Mei. Iya, itu yang terjadi tanggal 23 Mei buat Indonesia sahabat Iktus ya. Dan ini tentu kita ingat kembali ya peristiwa itu dulu. Iya sahabat Iktus, ada lagi sebelumnya, jauh sebelumnya sahabat Iktus. Ternyata di tanggal 23 Mei ada momen-momen penting sahabat Iktus ya. Di tanggal itu, iya sahabat Iktus, peristiwa-peristiwa penting yang menginspirasi buat setiap kita, pelajaran yang berharga bagi generasi kita, generasi mendatang sahabat Iktus ya, generasi anak-anak kita, supaya mereka belajar dengan tekun, dengan sebaik-baiknya mengisi kesempatan demi kesempatan yang diberikan ya oleh Tuhan tentunya dan oleh orang-orang di sekitar anak-anak kita. Kesempatan di sekolah, kesempatan di pekerjaan gitu sahabat Iktus ya. Mengisi kehidupan dengan hal-hal yang penting, yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian yang kedua sahabat Iktus, tanggal 23 Mei, tanggal 23 Mei tahun 2000. Ya apa yang terjadi tanggal 23 Mei 2000, ada deklarasi nasional anti narkoba sahabat. Karena pada waktu itu kasus-kasus narkoba begitu besar ya, yang mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat.
sehingga pada tanggal 23 Mei pemerintah Indonesia mendeklarasikan Gerakan Nasional Anti Narkoba, Anti Narkotika sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman narkotika di Indonesia. Ya sahabat Iktus ya, gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan menggalakkan upaya pencegahan serta penindakan terhadap peredaran narkotika dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Deklarasi ini menjadi langkah penting dalam memerangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Ya sahabat Iktus ya, ternyata ya tahun 2000 setelah tahun 1998 ya ada peristiwa deklarasi anti narkotika di Indonesia. Baik sahabat Iktus, kita akan jeda sejenak, kita dengarkan beberapa pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita pagi ini, sahabat Tiktus. Iya, tanggal 23 Mei ternyata ada peristiwa penting lainnya yang tentu membuat banyak perubahan di negeri kita Indonesia. Tanggal 23 Mei 1945. Iya, kita kilas balik, sahabat Tiktus ya. Ternyata tanggal 23 Mei 1945 ada pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat Indonesia ya, sahabat Tiktus ya. Pada waktu itu ya, Tentara Keamanan Rakyat ya, TKR, yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Iya, sahabat Tiktus ya. Jadi ternyata dulu sebelum jadi TNI ada Tentara Rakyat ya, Tentara Keamanan Rakyat, lalu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia sampai sekarang. Ya, sahabat Tiktus, pelantikan Jenderal Sudirman merupakan pengakuan atas kepemimpinan dan perjuangan Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah. Sebagai Panglima Besar, Sudirman memimpin berbagai pertempuran penting melawan Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Ya, sahabat Tiktus, jadi Jenderal Sudirman bersama dengan pasukannya pantang menyerah. Bahkan kalau kita lihat di dokumen-dokumen ya, sahabat Tiktus, film-film dokumenter, film-film perjuangan Indonesia, sahabat Tiktus, kita lihat Jenderal Sudirman sampai tidak bisa jalan, ditandu ya, sahabat Tiktus ya, sampai dipikul oleh pasukan-pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada waktu itu, sahabat Tiktus ya, untuk menghadapi peperangan melawan penjajah ya, sahabat Tiktus. Jadi pantang menyerah. Kalau tidak bisa jalan ya ditandu gitu ya. Jadi ini menginspirasi setiap kita, sahabat Tiktus ya. Kalau masih mungkin sakit flu sedikit-sedikit gitu ya, sahabat Tiktus, demam gitu ya, ya jangan kemudian memanjakan diri lalu demamnya makin parah karena tidak gerak badannya gitu ya. Kita lihat Jenderal Sudirman, walaupun sudah tidak bisa jalan, mungkin sakitnya sudah parah pasti ya, sahabat itu ya, sampai tidak bisa jalan, atau mungkin kakinya yang terluka akibat perang mungkin ya, atau karena zaman itu mereka harus bergerilya, mereka harus masuk ke hutan gitu ya, sahabat itu, di Jawa Tengah, di daerah Banyumas, di gunung apa ya itu ya, Gunung Slamet ya, di seputar daerah-daerah pegunungan gitu ya, menghadapi peperangan, bergerilya dan sebagainya, lalu mungkin terluka kakinya dan harus ditandu, tidak apa-apa, tetap memimpin, menggerakkan pasukan Tentara Keamanan Rakyat pada waktu itu, sehingga kita lihat, kita nikmati hasil perjuangan Jenderal Sudirman bersama dengan pasukannya tentunya, sahabat Tiktus ya, untuk mengalahkan penjajah yang ada di Indonesia, sahabat Tiktus. Lalu ada peristiwa apa lagi yang bisa kita pelajari dari tanggal 23 Mei? Yang berikutnya ada peristiwa kelahiran pahlawan Indonesia tanggal 23 Mei 1884. Ada Raden Dewi Sartika, ya, R. Dewi Sartika lahir tanggal 23 Mei 1884. Menandai lahiran Raden Dewi Sartika sebagai pionir pendidikan perempuan di Indonesia, sahabat itu ya. Dewi Sartika mendirikan sekolah pertama khusus perempuan di Jawa Barat pada tahun 1904, ya. Jadi kalau lahir 1884, terus tahun 1904-nya mendirikan sekolah, usia berapa itu, sahabat Tiktus ya? Baru usia 18 tahun ya, sahabat Tiktus ya. Jadi 16 tambah 4. Oh. 20 tahun ya, sahabat Tiktus ya. Kurang lebih ya, 20-an tahun mendirikan sekolah rakyat ya, sekolah perempuan ya, sahabat Tiktus, di Jawa Barat yang dikenal dengan nama Sekolah Istri.
Iya, tentu mempersiapkan istri, mungkin konseling gitu ya. Gini jadi istri, begini-begini gitu ya. Nggak tahu kita. Dedikasinya dalam bidang pendidikan memberi dampak besar bagi kemajuan perempuan Indonesia. Menjadikan salah satu tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional. Oh ya, sahabat Iktus ya. Emansipasi wanita mulai gitu ya pada zaman Dewi Sartika ketika mendirikan sekolah tahun 1904. Jadi saya Dewi Sartika lahir 23 Mei 1884 sahabat Iktus ya. Dan ini menginspirasi kita tentunya ya, supaya setiap kita yang punya talenta, yang punya kelebihan, didedikasikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan ya, sebagaimana Dewi Sartika yang melihat kesenjangan ya pendidikan dari perempuan-perempuan yang ada di Indonesia pada waktu itu. Baik, kemudian apalagi banyak sahabat Iktus ternyata ya, tanggal 23 Mei ya, tanggal 23 Mei juga ada pembentukan gerakan Pramuka di Indonesia ya. 23 Mei 1961 pemerintah Indonesia secara resmi membentuk Gerakan Pramuka Indonesia sebagai organisasi kepanduan nasional. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membina generasi muda Indonesia menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mandiri, dan berkarakter. Ya, hingga kini Pramuka terus berperan penting dalam membentukkan karakter dan kepribadian anak-anak dan remaja Indonesia melalui berbagai kegiatan pendidikan dan kepanduan ya. Sebagian besar dari sahabat Iktus, saya juga pernah ya ketika di sekolah harus ikut pramuka, camping, harus jalan dengan apa ya? Jalan di semak-semak, di hutan kecil gitu sahabat Iktus, memakai tanda ya, tanda Morse, tanda di pohon, tanda di jalan gitu ya. Belok kiri, belok kanan, ya, sahabat Iktus ya. Harus mencari satu benda yang disembunyikan oleh penggalang ya, kakak tingkat kita, yang kemudian membentuk kepribadian anak-anak yang mengikuti kepanduan pramuka menjadi mandiri, sahabat Iktus ya, dan juga saling bekerja sama. Bagaimana belajar tali temali, belajar bikin tandu gitu sahabat Iktus ya, untuk membantu temannya yang mungkin sakit, yang terluka dan lain sebagainya. Oh bagus sekali sahabat Iktus ya, hidup saling membantu satu dengan yang lain. Oke, luar biasa, nanti saya akan kembali lagi, masih banyak waktu sahabat Iktus, kita kebersamaan kita sampai pukul 9 mendatang. Sahabat yang mau bergabung, mungkin sahabat punya pengalaman-pengalaman di masa yang lampau yang bisa dibagikan, mari sahabat bersinergi, sahabat bersama-sama saling berbagi, telepon off air boleh di 02483313611 atau WhatsApp di 0817450596. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: That's it.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Kembali lagi di Warring Blessing. Warring is a wonderful blessing. Kembali kita bahas sahabat tikus ya, inspirasi-inspirasi penting di tanggal 23 Mei. Ya. Kemudian berikutnya ya sahabat tikus, peristiwa yang menginspirasi dan juga memberikan pengetahuan kita yang makin bertambah tentunya. Tanggal 23 Mei 1943 ada peristiwa apa ya? Ya, 1943 organisasi kesehatan dunia WHO ya resmi dibentuk sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional. Ya, sahabat ikhlas ya. Pembentukan WHO bertujuan untuk mengorganisasikan upaya global dalam menangani masalah kesehatan, termasuk pengendalian penyakit menular dan penyakit non-menular, serta meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. WHO telah meraih peran penting dalam berbagai kampanye kesehatan global, termasuk pemberantasan cacar dan penanganan pandemi. Ya sahabat tikus ya, jadi ternyata tanggal 23 Mei ada peristiwa-peristiwa penting yang tentunya bersinggungan dengan setiap kita, yaitu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang kesehatan WHO terbentuk, sahabat tikus ya. Kemudian tanggal 23 Mei ada hal yang penting juga yang perlu kita ketahui sahabat tikus ya. 23 Mei 1918 menandai deklarasi kemerdekaan Armenia dan dari kekaisaran Ottoman sahabat tikus ya. Setelah runtuhnya kekaisaran Rusia, wilayah Armenia mendeklarasikan kemerdekaannya dan mendirikan Republik Demokratik Armenia. Meskipun kemerdekaan Armenia hanya bertahan selama 2 tahun sebelum diinvasi oleh Bolshevik. Ya, deklarasi ini menjadi simbol penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Armenia dan identitas nasional mereka. Ya, sahabat tikus ya, setelah merdeka diinvasi lagi. Ya, jadi zaman-zaman itu banyak juga sekali perang ya. Nah, sekarang juga perang juga terjadi di sana sahabat tikus ya, di daerah ya Timur Tengah sahabat itu ya. Armenia juga daerah Timur Tengah sana sahabat itu ya, Timur Tengah Utara ya, di daerah Turki bagian apa ya, timur ya, kayak enggak salah ya, Turki bagian timur. Jadi banyak sekali yang terjadi ya sahabat itu ya. Kemudian wah ini yang disukai banyak orang ya. Ada jam Rolex. Ya, kenapa jam Rolex? Ternyata jam Rolex ditemukan pada tanggal 23 Mei 1925. Ada Hans Wilsdorf, pendiri Rolex, yang memperkenalkan jam tangan tahan air pertama di dunia yang dikenal dengan nama Rolex Oyster. Ya, penemuan ini merevolusi industri jam tangan dengan memperkenalkan teknologi yang memungkinkan jam tangan tetap berfungsi dengan baik meskipun terkena air. Rolex Oyster menjadi standar baru dalam desain dan ketahanan jam tangan, dan merek Rolex terus dikenal sebagai simbol kemewahan dan kemewahan ya, dan keandalan, andal di dalam air gitu ya. Dan juga mewah ya, warnanya yang mencolok, warna kuning keemasan gitu sahabat ya. Iya sahabat tikus, jadi banyak orang yang masih menyukai jam tangan, sekalipun juga tidak sedikit yang sudah beralih ya, berat ditaruh di tangan gitu ya, dan juga terlalu mencolok gitu ya. Sekarang jam yang kita bisa dilihat dari smartphone kita sahabat tikus ya. Yaitu beberapa peristiwa penting, masih ada beberapa peristiwa penting yang menginspirasi setiap kita sahabat tikus di tanggal 23 Mei. Nanti saya akan kembali lagi setelah kita dengarkan jeda beberapa berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Masih bersama di Morning Blessing. Morning is a wonderful blessing. Terima kasih untuk Ibu Rini yang sudah gabung off air tadi. Ibu Rini memberi semangat kepada sahabat-sahabat semua yang mendengarkan pagi ini. Ibu Rini mengatakan harus sehat dan harus semangat, itu yang penting. Betul, setuju. Terima kasih untuk semua sahabat Iktus. Waktunya tinggal sedikit, tapi masih ada ini yang menjadi pengetahuan buat setiap kita. Tanggal 23 Mei memang menyimpan banyak peristiwa bersejarah yang memberi dampak besar pada perkembangan baik sosial, politik, teknologi, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, dari perjuangan kemerdekaan hingga inovasi teknologi. Ya, setiap peristiwa menawarkan cerita dan pelajaran yang berharga buat setiap kita, sahabat Iktus. Menyadari dan menghargai sejarah yang terjadi di tanggal 23 ini membantu kita untuk terus belajar dan berusaha menciptakan dunia sekitar kita yang lebih baik. Setiap kesempatan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengubah keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Ya, orang berkata hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Iya, sahabat Iktus, itu yang harus kita kerjakan supaya keadaan kita dan sekitar kita menjadi lebih baik. Ya, sahabat, terima kasih untuk kebersamaannya. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali di acara yang sama di kesempatan yang akan datang. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati sahabat semuanya. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ictus, sahabat Anda.

pagi sahabat Iktus, masih di 96.5 FM itu sahabat Anda. Saatnya mengikuti persekutuan usia lanjut secara online di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersama Komisi Usia Lanjut GKI Beringin. Selamat mengikuti.

Shalom. Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini dengan kemurahan, rahmat dari Tuhan, kita boleh ada, kita boleh kembali bersekutu. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, membaca, merenungkan firman, dan biarlah semua yang Tuhan sudah boleh berikan itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari.

0: kami bersyukur untuk pagi yang cerah yang Tuhan beri, kesehatan, kekuatan yang boleh kami terima, sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama berada di ruangan ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati persekutuan kami pagi hari ini, dan juga kalau kami mendengarkan sembilan tentang mata yang sehat, biarlah Tuhan memberkati kami semua.
1: Ampuni Tuhan segala dosa kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Helen Aramaga. Sebelum kita nanti mendengarkan seminar yang akan dibawakan oleh Dr. Inga Mulyani Dewi Santoso, spesialis mata, kita akan nyanyi lagu untuk menyambut firman Tuhan.

0: bahagia dalam Yesus. Amin. Ada banyak hal yang jadi tantangan-tantangan kehidupan buat kita, tapi bersama dengan Tuhan kita boleh merasakan apa arti bahagia ya. Mari saat ini kita satukan hati, minta berkat Tuhan saat kita akan mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu yang akan kembali menguatkan kami dan memberitahu kami apa yang kami harus lakukan dengan kehidupan yang Tuhan sudah beri. Tolong kami untuk membuka hati, tolong kami untuk dengan penuh semangat menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dan memberlakukannya dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah seputar mata ya. Mata tua, mata sehat. Siapa yang matanya sehat? Sehat ya. Ada enggak yang kalau baca tuh semakin jauh gitu. Taruh bukunya, ada? Kalau kacamatanya ketinggalan ya, dijauh-jauhkan ya. Kalau membedakan yang merah, biru, hijau di dompet. Masih bisa ya, itu gak perlu kacamata. Berarti kepekaannya berbeda ya. Bahkan mungkin juga ada yang sudah pakai kacamata tetapi seringkali lupa ditaruh di mana ya kacamatanya. Ternyata di atas kepala ya, udah cari di mana-mana gak ada. Kita secara manusiawi, secara alami, dalam usia-usia tertentu memang ada fungsi anggota tubuh kita yang semakin menurun, tidak seoptimal dulu gitu ya, termasuk fungsi penglihatan atau mata kita ya. Biasanya di usia berapa Bapak Ibu fungsi mata itu mulai menurun? Mulainya loh, mulai 40. Terus agak lebih susah lagi umur 50 apa 60? 60 ya Bu. 60. Nanti kalau sudah 70 gimana? Tambah perjuangan ya. Tambah perjuangan. Walaupun juga ada lansia-lansia yang sampai umur 90 ya tidak pakai kacamata. Salah satu saudara kita, Ibu Oma Kyokwa, siapa namanya? Oma mendoain siapa namanya? Ibu Mariati ya, Ibu Mariati yang kita sering kunjungi, umur 98, nggak pakai kacamata ya, bisa membaca. Ya, saudara-saudara, kita mau melihat satu bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 34 ayat 5 sampai 8. Kalau tadi kita mengatakan bahwa di usia 40, 50, 60 sudah mulai menurun, 70 sudah mulai lebih perjuangan. Ternyata ada seorang nih saudara-saudara yang dicatat di dalam Alkitab yang umurnya sudah banyak sekali ya. Ini boleh tolong mas ya. Ulangan 34 ayat 5 sampai dengan 7 ini tentang Musa saudara-saudara, dikatakan begini. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kenapa? Karena dikuburkan sendiri oleh Tuhan ya. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Wow, gitu ya. Kita bisa melihat nih. Wah, kita tahu nih siapa Musa. Seorang yang belajar untuk taat kepada Tuhan tidak dengan mudah. Tadinya dia diutus Tuhan, enggak mau, saya enggak bisa Tuhan. Tapi akhirnya dia mau diutus Tuhan, mau diperlengkapi, mau mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan kasih hadiah yang sangat istimewa dalam kehidupannya ya. Bagaimana dia dikuburkan oleh Tuhan. Dia mati dalam kondisi masih sehat, kekuatannya belum hilang, matanya belum kabur, umurnya sudah banyak, 120 tahun. Berkat yang luar biasa yang seringkali kemudian membuat kita bilang gini, Berarti orang yang diberkati Tuhan tuh kayak gitu ya. Umurnya panjang, kekuatannya gak hilang-hilang, matanya gak kabur. Lah, saya nih usia segini mata saya sudah kabur. Kekuatan saya tidak seperti dulu. Saya nyampe gak 120 kayak Musa. Seolah-olah jadi merasa yang diberkati itu cuma yang kayak gitu, gitu ya. Tetapi kita mau melihat apa yang terjadi pada kehidupan Musa, Bapak Ibu, bahwa Musa itu fokusnya bukan pada umur panjangnya, bukan pada penglihatan yang tidak berkurang dan kekuatan yang tidak berkurang, tapi pada kesetiaannya saja mengikut Tuhan. Musa enggak tahu loh, kalau pada akhir hidupnya dia akan menerima hadiah ini dari Tuhan, dikubur sendiri oleh Allah. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang sampai panjang umur. Musa gak tahu. Yang dia tahu adalah dia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadanya sampai akhir hidupnya. Dalam perjuangannya pernah salah, dalam perjuangannya pernah mengalami kelemahan. Tetapi Musa terus berjuang dan tidak meninggalkan Tuhan. Hatinya ternyata ya yang begitu berkenan kepada Tuhan. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi. Apakah iya orang yang diberkati Tuhan itu yang kayak gitu saja? Bagaimana dengan yang merasa sudah mulai ada kelemahan-kelemahan? Hari ini secara khusus kita berbicara tentang mata ya. Jadi saya ambil beberapa tokoh yang juga mengalami sesuatu dengan matanya. Kejadian 27 ayat 1 mencatat tentang Ishak. Tahu ya Ishak siapa? Anaknya Abraham ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya. Kita tahu ya cerita ini akhirnya dibohongin ya. Ribka istrinya Ishak bersama-sama dengan Yakub berdiskusi supaya gimana caranya Yakub yang dapat hak kesulungan karena mata ayahnya sudah rabun. Wah, kok kayaknya sedih banget ya ini ya. Bagaimana dengan kondisi seorang lansia yang matanya sudah tidak jelas, kok malah dibohongin sama anaknya sendiri? Tapi ternyata saudara-saudara, berkat Tuhan atas Ishak itu melampaui itu. Ya, oke manusia bisa mengelabui dia, bahkan orang-orang terdekatnya. Tetapi berkat Tuhan pada pribadi seorang Ishak ini tetap berlaku, bahwa kemudian dia memberikan berkat kesulungan kepada Yakub dan berkat itu tetap berlaku dan Ishak juga terus dikenang. Umat Israel selalu disebut sebagai anak-anak dari Abraham, Ishak dan Yakub ya. Jadi Ishak tetap diberkati walaupun ketika lanjut usia matanya rabun, matanya kabur, tapi dia tetap beroleh berkat Tuhan ya. Jadi jangan merasa kalau ada kekuatan yang mulai berkurang secara fisik, fungsi-fungsi yang mulai menurun, wah ini pasti Tuhan gak memberkati saya. Enggak ya, jangan merasa begitu ya. Karena sejauh mana kita melekat kepada Tuhan. Musa melekat kepada Tuhan sampai tutup usia. Ishak melekat kepada Tuhan walaupun dia mengalami kondisi-kondisi yang tidak ideal, yang tidak diharapkan manusia ya, dengan penglihatan yang tidak jelas, dengan dia tidak tahu bahwa berkatnya itu turun pada Yakub ya, yang dia panggil ini kan Esau. Tetapi dia tetap melekat kepada Tuhan. Oh, itu kuncinya. Kalau tadi Bapak Ibu nyanyi hidupku dalam Yesus sungguh bahagia, itu ya, melekat kepada Tuhan. Lalu keturunannya lagi Yakub. Yakub atau yang kemudian disebut Israel ya, di dalam Kejadian 48 ayat 10 dan 11 dikatakan, adapun mata Israel, mata Yakub maksudnya ya, mata Yakub sudah kabur karena tuanya. Jadi ya memang dari zaman dulu usia tua mata semakin kabur itu sudah banyak yang mengalami gitu ya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf ini anaknya Yakub, mendekatkan mereka kepada ayahnya. Mereka ini anak-anaknya Yusuf ya. Jadi cucunya Yakub, cucunya didekatkan kepada si opa Yakub. Dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya itu. Lalu berkatalah Yakub kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Yakub yang sudah rabun matanya, kabur, tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dia tahu yang di depannya itu adalah Yusuf, anaknya yang sekian tahun dikira sudah mati karena dimakan binatang buas, ya, ditipu oleh kakak-kakaknya gitu ya, yang mengatakan hal itu kepada Yakub. Tetapi kemudian bisa berjumpa dengan Yakub, dengan Yusuf di Mesir. Sekarang Yusuf sudah punya anak-anak. Wah, ini ketemu cucu. Ketemu cucu, matanya sudah tidak jelas melihat wajah cucunya. Tapi bahagianya bisa ketemu lagi sama anak, sama cucunya. Nah, kelanjutan cerita ini, saudara-saudara, adalah cucunya ini, anaknya Yusuf, laki-laki dua orang. Yang sulung namanya Manasye, yang bungsu namanya Efraim. Terus sama Yusuf ditata duduk di depan kaki si opa, ya. Opanya kan, opanya madep ke cucunya, cucunya ditaruh di depan opanya. Manasye sebagai seorang yang cucu yang sulung ditaruh di tangan kanan si opa. Efraim sebagai cucu yang bungsu ditaruh di tangan kiri opanya. Yang dilakukan oleh opanya saat memberikan berkat pada cucu-cucunya, tangannya opa disilangkan. Tahu ya cerita itu ya. Terus Yusuf masih bilang gini, ayah, gak sepatutnya begitu karena yang sulung itu yang ini gitu. Gak, karena berkat Tuhan akan tercurah lebih besar kepada anakmu yang ini. Israel akan disebut dengan keturunan Efraim dan Manasye. Harusnya Manasye duluan, tetapi dibilang Efraim dan Manasye. Wow, ini seorang opa yang matanya juga sudah kabur, tidak jelas, tetapi melekat kepada Tuhan sampai punya visi ke depan. Tahu hati Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati keturunan yang ini lebih besar. Walaupun yang satu juga akan diberkati, tetapi ada rencana Tuhan yang berbeda. Saudara-saudara, sama lagi ya kuncinya. Walaupun mengalami penglihatan yang sudah tidak optimal, tetapi hatinya melekat kepada Tuhan, dia bisa mengenali hati Tuhan dan menyatakan itu. Dan ada satu nabi yang tinggal di Silo, namanya Nabi Ahia. Tidak terlalu terkenal mungkin ya dalam cerita-cerita Alkitab. Ceritanya suatu kali Raja Yerobeam yang sudah berubah hatinya menjadi buruk, jahat di hadapan Tuhan, mengutus istrinya untuk ketemu nabi ini dengan menyamar supaya nabi ini gak tahu kalau kamu adalah istri Yerobeam gitu. Ahia dikatakan dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 4b dan 5, dia sudah tidak dapat melihat lagi sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ahia bahwa istri Yerobeam akan datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya sebab anak itu sedang sakit. Begini-begini harus kau katakan kepadanya. Lihat perlindungan Tuhan, saudara-saudara, luar biasa. Oke, Ahia ini seorang nabi dan sudah tidak bisa lihat dengan matanya. Dia tidak tahu nanti siapa itu yang akan datang. Tapi Tuhan kasih tahu Ahia, dilindungi sama Tuhan, dikasih hikmat. Nanti yang akan datang itu ini, kamu harus bilang begini-begini. Luar biasa ya Tuhan ya. Walaupun secara fisik ada fungsi-fungsi yang menurun, bukan berarti Tuhan tidak memberkati. Bukan berarti Tuhan meninggalkan umatnya. Yang sama di setiap tokoh ini adalah melekat kepada Tuhan. Satu lagi dari Perjanjian Baru, ada seorang bapak yang pernah mengalami kebutaan selama 3 hari. Tahu siapa? Bisa melihat lagi. Paulus, ketika dia bisa melihat lagi, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak mengalami hari-hari yang mudah. Hari-harinya itu banyak dengan kesulitan, tapi dia setia sampai akhir. Dan di akhir hidupnya, salah satu yang ditulis adalah surat Galatia. Kok bisa dalam firman Tuhan sampai perlu-perlunya tuh ditulis kalimat ini, saudara? Lihatlah betapa besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Kok penting banget ini masuk dalam firman Tuhan? Ya, ini dipelajari oleh para penafsir Alkitab dan menyepakati bahwa memang dalam kondisi sudah semakin bertambah usia, Paulus pun penglihatannya juga tidak lagi jelas. Sampai nulisnya tuh besar-besar ya. Ada surat-surat rasuli tertentu yang dipercaya ditulis oleh orang lain. Paulus cuma mengatakan, mendiktekan, terus orang lain yang menuliskan. Tapi di bagian ini Paulus sendiri bilang, lihat nih gede-gede banget kan tulisanku, karena matanya yang juga sudah tidak jelas. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia melekat kepada Tuhan yang dilayaninya sampai akhir, dia lakukan yang terbaik. Sampai dalam penjara pun dia tetap tulis surat-surat kemana-mana. Pertanyaannya buat kita, saudara-saudara, bukan sekedar sehatkah mata kita pada saat ini, tapi melekatkah kita kepada Tuhan dengan kondisi apapun yang saat ini kita alami. Lalu, ketika kita mau melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Dia, panggilan kita sama. Sama seperti Paulus, sama seperti tadi tokoh-tokoh yang lain, Yakub, Ishak, Ahia, dan juga Musa. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Panggilan untuk memuliakan Allah dengan seluruh kehidupan kita. Zaman dulu belum ada kacamata, belum ada soft lens ya, untuk membantu penglihatan kita, belum ada operasi katarak atau intervensi yang lain untuk mata kita. Hari-hari ini ada banyak hal yang bisa dilakukan menjadi intervensi untuk kesehatan mata kita, dan pagi hari ini menjadi berkat buat kita untuk bisa mengalami menerima pemeriksaan dari dokter Inga dari Panti Wilasa Citarum untuk kesehatan mata kita, dan bagi yang membutuhkan kacamata baca nanti akan diberikan. Sebuah berkat yang luar biasa buat kita. Biarlah itu juga semakin membuat kita ingin memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Oke, saya mungkin tidak seprima yang dulu dalam kondisi-kondisi tertentu, tapi bukan berarti itu alasan untuk melokro ya, untuk loyo, enggak ngapa-ngapain. Apa yang masih bisa diupayakan, mari upayakan dengan optimal. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu dan saya dimampukan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kiranya kita boleh setia sampai akhir, merawat kesehatan tubuh kita, mengupayakan apa yang masih bisa kita optimalkan, bukan buat kuat dan gagah kita, tapi buat memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memperkenankan kami untuk belajar dari anak-anak Tuhan yang setia. Dalam kisah mereka yang dicatat di Alkitab, ada banyak tantangan-tantangan dari luar, tapi juga ada banyak tantangan-tantangan dari dalam diri, salah satunya penurunan kesehatan pada usia-usia tertentu. Tetapi mereka tetap setia, mereka tetap berpegang kepada Tuhan, mereka tetap menjalankan misi Allah sampai akhir. Tuhan kiranya memampukan kami untuk meneladani iman mereka, supaya apa yang bisa kami upayakan menjadi tindakan-tindakan yang baik untuk kesehatan kami, kami bisa tempuh dengan semangat, karena kami meresponi itu sebagai kesempatan dari Tuhan. Tetapi untuk apa yang kami tidak bisa lakukan lagi dengan cara-cara yang seperti sebelumnya, beri kami juga hati yang damai untuk kami bisa move on, kami bisa menerima kondisi kami dengan sebagaimana adanya diri kami dengan pertolongan Tuhan. Kalau nanti kami akan menerima edukasi tentang kesehatan mata dari dokter Inga, Tuhan kiranya memberkati supaya kami juga bisa menerapkan hal-hal baik itu dalam kehidupan kami. Juga pada waktunya nanti akan dilakukan pemeriksaan mata, Tuhan yang menuntun semuanya boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi kami, juga menjadi berkat bagi seluruh staf dari Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum yang mengupayakannya bagi kami. Kami serahkan juga dalam doa kami ini Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir karena sakit atau ada hal-hal yang sedang mereka lakukan dan tidak bisa bersama-sama kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menjamah mereka satu persatu. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Lukas yang saat ini tidak bisa datang karena sakit kepala. Tuhan tolonglah Bu Lukas, Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Kesetiaan Bu Lukas untuk terus datang dalam persekutuan menjadi berkat bagi kami semua. Kami bersyukur untuk Ibu Rahwening yang sudah beberapa kali ini datang kembali setelah kakinya Tuhan pulihkan dari sakit karena jatuh yang lalu. Tuhan memberkati Bu Rahwening semakin dikuatkan oleh Tuhan. Juga untuk setiap orang di antara kami yang mungkin saat ini juga tidak sedang dalam kondisi prima, Tuhan, jamahan-Mu kiranya mengaliri setiap bagian dalam tubuh kami, memberi kami kesegaran, kekuatan, juga sukacita di dalam iman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melanjutkan acara ini dengan pertolongan-Mu. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kami memohon berkat. Amin.
1: Doa doa penutup dan berkat pada Pendeta Helen.
0: Mari kita berdiri, Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang tak berkesudahan, kini dan senantiasa. Amin.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hidup tanpa takut. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Di ruang atas tempat perjamuan kudus, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dia tahu apa yang akan terjadi, sedangkan mereka tidak. Namun, bukannya dilanda kepanikan, Yesus tetap tenang, tidak kehilangan kendali. Jika Anda lebih kuat dari situasi yang Anda hadapi, Anda pun bisa memiliki damai sejahtera seperti itu. Yesus menutup perintahnya kepada murid-muridnya dengan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes pasal 16 ayat 33. Apakah Anda mempercayai perkataan itu? Jika Anda yakin bahwa Allah masih berkuasa atas dunia kita, Anda bisa memiliki damai sejahtera dan tidak takut apapun yang terjadi. George Bernard Shaw pernah berujar bahwa jika betul ada kehidupan di planet lain, sepertinya bumi ini mereka pakai sebagai tempat pembuangan bagi kaum mereka yang tidak waras. Isi berita di zaman sekarang sepertinya membenarkan ucapannya. Tidak ada logika dalam cara berpikir yang mendorong teroris bertindak atau mendorong bangsa-bangsa terjun ke dalam perang yang menghancurkan kedua belah pihak. Namun, catatan sejarah, termasuk gambaran akurat dari bangkit dan runtuhnya berbagai kerajaan, tetap membuktikan fakta bahwa ada tangan tak terlihat yang menentukan nasib bangsa-bangsa serta orang-orang yang tampil sejenak sebagai pemimpin-pemimpin di dunia dan kemudian tersingkirkan. Seorang pujangga Jerman, Friedrich von Logau, yang meninggal di tahun 1655, tercatat pernah menuliskan, meskipun batu kilangan Allah menggiling dengan perlahan, namun hasil gilingannya sangat halus. Dengan sabar dia berdiri menanti, dengan teliti dia menggiling semuanya. Yesus tahu persis apa yang akan terjadi, makanya dia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada kisah lama di mana seorang anak perempuan menumpangi sebuah kapal yang dinakodai oleh ayahnya. Dan saat menyeberangi Samudra Atlantik, kapal itu terjebak dalam badai musim dingin. Angin kencang melanda kapal itu yang diombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat. Sang kapten yang khawatir dengan keselamatan para penumpangnya, menyuruh awak kabin untuk memerintahkan semua penumpang memakai pelampung dan bersiap untuk meninggalkan kapal. Perlahan si awak kabin mengetuk pintu kabin anak perempuan tadi dan memberitahunya bahwa semua orang diperintahkan untuk memakai pelampung. Si anak yang tadinya tidur dengan lelap menggosok-gosok matanya dan bertanya, apakah ayahku sedang mengemudikan kapal ini? Dan waktu si awak kabin menjawab, ya, dengan cepat ia menambahkan, kalau ayah yang mengemudikan kapal ini, kita akan baik-baik saja. Allah tidak bersantai-santai atau tidur. Dia tidak mengabaikan dunia ini atau kebutuhan Anda. Lengannya tidak terlalu pendek atau terlalu lemah untuk menggapai Anda di saat Anda memerlukannya. Dan itulah mengapa Anda tidak perlu takut menghadapi masa depan. Apakah Anda ingat perkataan seorang gembala kecil yang akhirnya menjadi Raja Israel, yang menuliskan perkataan indah dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dapatkah Anda sendiri berkata, aku pun tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Keselamatan berarti adanya kehadiran Allah, bukan tidak adanya bahaya. Bahaya ada di sekeliling kita, tapi begitu juga dengan kehadirannya jika kita adalah umat-Nya. Anda dapat menghadapi hari ini dan hari esok dengan penuh keyakinan, karena Dia berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salat, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Poin 5 FM, itu

Selamat pagi sahabat Tiktus, jumpa lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Sama sekarang di akhir pekan ini kami akan informasikan informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Diawali dari dolar Amerika jual 17.760, beli 17.660. Untuk dolar Singapura jual 13.983.67 dan beli 13.688.71. Euro Eropa jual 20.770.54 dan beli 20.326.18. Dolar Kanada jual 12.950.28 dan beli 12.677.65. Pound Sterling Inggris jual 24.042.99 dan beli 23.526.62. Dolar Hong Kong jual 2.282.93 dan beli 2.237.78. Yen Jepang jual 112.62 dan beli 109.86. Baik, sama sekalian informasi berikut ini kami sampaikan perakiraan cuaca Kota Semarang. Diperkirakan berpotensi diguyur hujan ringan dan gerimis. Angin diperkirakan dominan bertiup dari utara ke barat daya hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 5 km per jam. Adapun suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 97%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan diperkirakan diguyur hujan ringan, gerimis disertai petir. Angin akan bertiup dominan dari timur laut menuju utara hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 6 km per jam. Suhu udara di wilayah ini diperkirakan antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 68 hingga 96%. Angin bertiup dominan dari tenggara menuju ke utara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 0 hingga 5 km per jam. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga diperkirakan sebagian berawan namun masih berpotensi diguyur hujan ringan disertai petir. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 69 hingga 99%. Baik, sama sekalian informasi berikut ini kami sampaikan ke ruang Anda diantaranya dari Semarang, sumber suara merdeka.com. Universitas Diponegoro Undip meluncurkan Diponegoro Edu Park dan lintasan lari stadion Universitas Diponegoro pada Jumat 22 Mei 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Undip dalam menghadirkan fasilitas kampus yang mendukung gaya hidup sehat, ruang hijau, dan pengembangan aktivitas akademik serta kemahasiswaan. Rektor Undip Profesor Dr. Sudharnomo SEMC menyampaikan pembangunan berbagai fasilitas kampus dilakukan sebagai upaya memantaskan diri sebagai perguruan tinggi berkelas dunia yang didukung fasilitas berkualitas dan lingkungan kampus yang nyaman. Dari Semarang, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah menggelar Jambore Inseminator dan Kontes Ternak Piala Gubernur tahun 2026 yang diadakan di Kompleks Taru Budaya Provinsi Jawa Tengah kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares mengatakan kegiatan tersebut untuk membangun optimisme bahwa sektor pertanian atau peternakan Jawa Tengah mampu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Berdasarkan data dan proyeksi tahun 2026, populasi ternak sapi, kambing, dan domba di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 6.413.010 ekor. Jumlah tersebut besarnya populasi tersebut menunjukkan Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang penyangga
utama subsektor peternakan nasional, khususnya untuk komoditas ternak ruminansia. Selain itu, produksi peternakan Jawa Tengah juga menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Baik, sama sekalian dari Temanggung, sumber suaramerdeka.com. Jembatan di Desa Ploso Gaden, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung terputus. Jembatan ini merupakan akses utama penghubung Dusun Banjaran dan Dusun Sinongko di Desa Ploso Gaden. Berdasarkan data penanganan bencana, terputusnya jembatan itu dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama hingga menyebabkan longsor di area jembatan Kalijaran. Akibat kejadian tersebut, aktivitas masyarakat sempat terganggu mulai dari mobilitas warga, kegiatan ekonomi hingga akses layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari yang selama ini mengandalkan jalur penghubung tersebut. Berikutnya dari Semarang, ledakan judi online pinjaman ilegal hingga penipuan digital kini tidak lagi hanya mengincar masyarakat dewasa. Pelajar dan lingkungan sekolah mulai menjadi sasaran empuk kejahatan finansial digital yang kian masif. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah mulai menggeser fokus edukasi keuangan langsung ke sekolah-sekolah. Langkah membangun tameng ekonomi ini dilakukan agar generasi muda tidak terjebak utang digital, investasi bodong hingga judi online yang merusak masa depan. Melalui pelatihan Training of Trainers bagi guru PGRI dan pengurus OSIS SMA, SMK, MA se-Jawa Tengah, OJK melihat sekolah kini menjadi garis depan perang melawan krisis literasi finansial. Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo mengungkapkan derasnya akses layanan keuangan digital justru membawa ancaman baru yang semakin sulit dikendalikan.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Halo, selamat siang. Bertemu lagi siang hari ini di akhir pekan. Akhir pekan yang dinanti oleh sahabat semuanya tentunya. Pengen liburan terus? Nah, kita bagi nih ya sahabat semuanya. Tetap berkarya, kemudian juga ada waktu istirahat. Mungkin di hari Sabtu ini sahabat menikmati libur. Nah, kalau kemarin sahabat beraktivitas dari pagi, siang, sore. Nah, saat ini bagi sahabat itu yang menikmati hari libur, nikmatilah. Dan juga bisa bertemu dengan keluarga lebih panjang lagi. Tapi banyak juga untuk sahabat itu yang tetap beraktivitas, buka warung, buka toko, buka lapak. Atau kegiatan hari ini juga untuk persiapan nanti sore, karena buka lapaknya sore hari, tetap semangat ya. Bagi sahabat Titus yang saat ini berkarya menjadi tenaga sapu di pinggir jalan atau kegiatan-kegiatan yang sudah sahabat rasakan, syukuri setiap pekerjaan yang sudah diberikan kepada sahabat semuanya. Yuk bersama-sama tips-tips yang akan saya bagikan di akhir pekan. Apa sih yang tidak boleh kelamaan disimpan di bak cuci piring? Nah, sahabat sekalian, perlu banget kita perhatikan ya. Tapi kita nikmati dulu dari albumnya Kasih Allah Tak Berkesudahan dari Car City Worship.

Ya, gimana lagi sahabat semuanya yang saat ini sudah siap-siap untuk jalan-jalan mumpung libur nih. Oke deh, tapi banyak juga sahabat itu yang selalu stay tune ya. Oke, benda yang tidak boleh kelamaan disimpan di bak cuci piring. Nah, bak cuci piring itu seringkali menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis kuman dan juga bakteri. Ahli mikrobiologi Jason Tetro mengatakan bahwa tempat tersebut menjadi tempat paling aman bagi mikroba dan perpindahan mikroba intens terjadi di sana. Nah, studi ini menunjukkan bahwa bak cuci dapur adalah tempat berkumpulnya berbagai jenis bakteri yang tidak diinginkan, termasuk coliform tinja, patogen bawaan makanan, dan bahkan bakteri kulit. Nah, selain isu kebersihan dan kesehatan, ada sejumlah alasan lain benda-benda tertentu tidak boleh disimpan kelamaan.

minggu sekali untuk menjaga kebersihan. Selain spons, lap piring loh sama sekalian ya. Selain spons, lap piring yang basah dibiarkan terlalu lama, tidak dibak cuci ini juga berisiko menyebarkan kuman. Piring dan alat makan berminyak. Menyimpan piring yang berisi sisa lemak dan minyak di bak cuci piring dalam waktu lama bukanlah pilihan bijak. Nah, menurut House Diggles, lemak dan minyak yang menempel bisa mengendap dan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Selain itu, sisa lemak yang dibiarkan menumpuk bisa menyumbat saluran pembuangan. Peralatan masak dari besi tuang, ya, aluminium harus dirawat dengan hati-hati karena sifatnya yang berpori. Besi tuang tidak boleh direndam dalam air terlalu lama agar tidak cepat berkarat. Hal yang sama juga berlaku untuk alat makan aluminium. Jika logam direndam dalam air sabun, apalagi dengan air hangat, bisa menyebabkan korosi pada aluminium dan merusak lapisan luarnya. Alat dapur berbahan kayu seperti sendok kayu, telenan, mangkok kayu tidak boleh direndam atau disimpan lama di bak cuci piring. Kayu yang terlalu lama basah ini bisa menyusut, bisa melengkung bahkan ya, bahkan berjamur dan menyimpan bau tidak sedap. Segera cuci nih ya. Gelas dan peralatan kaca yang dibiarkan terlalu lama di bak cuci piring ini bisa menjadi tempat berkembang biaknya kuman. Apalagi jika dibiarkan semalaman, risiko pertumbuhan bakteri makin besar. Selain berbahaya, kebiasaan ini juga bisa membuat kaca menjadi kusam, ya. Lalu apalagi? Benda yang dipakai untuk mengolah daging dan produk susu. Benda yang bersentuhan langsung dengan daging mentah, ikan, atau produk susu harus segera dibersihkan. Bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella bisa menempel dan berkembang biak jika dibiarkan terlalu lama. Nah, pastikan alat seperti pisau, telenan, mangkok ya segera dicuci dengan air sabun setelah digunakan. Bak cuci piring ini memang tempat yang sangat penting di dapur ya, tetapi harus digunakan dengan bijak. Bersihkan dan cuci semua alat makan, alat masak secara rutin, serta hindari menumpuk benda yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya mikroorganisme. Yo, sama semuanya, lakukan kebersihan di dapur, apa saja segera dicuci.

0: telepon siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Ya, masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Nah, sahabat sekalian, sudah siap untuk menikmati tip apa yang akan dibagikan untuk hari ini? Nah, sahabat sekalian, kalau tadi sudah berbagi tentang peralatan dapur yang harus segera dicuci, tidak direndam di tempat cucian. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi pipa tersumbat lemak dengan mudah dan efektif. Nah, sahabat Iktus, mengatasi pipa tersumbat lemak sangat penting ya, terutama pada saluran dapur. Nah, lemak dari sisa makanan dan minyak goreng ini sering menempel di dinding pipa dan lama-kelamaan mengeras dan menyebabkan sumbatan. Nah, jika tidak segera ditangani, pipa bisa mampet total dan menimbulkan bau tidak sedap. Nah, penyebabnya sisa minyak goreng dibuang ke wastafel, lemak makanan ikut mengalir ke pipa. Air panas jarang digunakan, pipa jarang dibersihkan. Nah, apa sih tanda-tanda pipa tersumbat lemak? Coba deh ya. Air mengalir lambat di wastafel. Muncul bau tidak sedap dari saluran. Air menggenang di wastafel. Air menggenang di wastafel, bunyi gelembung saat air mengalir. Nah, bagaimana caranya? Beberapa cara untuk mengatasi pipa tersumbat lemak yang bisa sahabat lakukan. Nah, cara yang paling sederhana, panaskan air dengan mendidih, tuangkan perlahan ke saluran pipa, ulangi 2-3 kali. Metode yang lain dan aman, masukkan 3-4 sendok baking soda, tuangkan cuka secukupnya, diamkan 30 menit, siram dengan air panas. Atau tuangkan sabun cuci piring ke pipa, siram dengan air panas, ulangi jika perlu. Atau juga menggunakan cairan pembersih lemak khusus. Nah, jangan membuang minyak ke wastafel ya. Lap sisa lemak di peralatan sebelum dicuci. Siram saluran dengan air panas secara rutin, gunakan saringan wastafel. Nah, kesalahan yang harus dihindari sahabat sekalian ya, membuang minyak goreng ke pipa, membuang benda tajam, memakai bahan kimia berlebihan, mengabaikan sumbatan ringan. Nah, sahabat itu catat baik-baik ya, sehingga sahabat bisa tetap melakukan aktivitasnya di dapur, kemudian juga ruangan tetap wangi, bersih ya, jaga terus sehingga bisa beraktivitas di dalam ruangan Anda. Oke, semoga bermanfaat. Tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
3: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya 2

1 Novi 0811 2697 765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. ...96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom sahabat Iktus yang diberkati Tuhan Yesus. Selamat siang, senang sekali saya Pendeta Frida Theodora dari GPB Immanuel Blenduk, Semarang, kembali mengudara di Radio Iktus Kesayangan kita semua dalam program Firman Tuhan untuk Anda. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di siang hari ini memberi pencerahan mata iman kita untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di dunia ini. Sahabat Iktus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sapa, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu teramat sempurna atas hidup kami. Khususnya di siang hari ini, kami tetap sehat, kuat, penuh semangat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh sukacita sorgawi. Bahkan di sela-sela kesibukan siang ini, hati kami terbuka untuk mendengar dan menyambut kekudusan firman-Mu Tuhan yang sesaat lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Kami bermohon dengan penuh kerendahan hati, berilah kami pengurapan Roh-Mu Tuhan, agar kami beroleh kekuatan hikmat sorgawi untuk memahami dan mengerti apa sesungguhnya rencana Tuhan dalam hidup kami melalui pembacaan firman-Mu di siang hari penuh berkat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang maha berkuasa, kami berdoa mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin.

siang hari ini terambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34. Pembacaan cukup panjang. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saya membaca Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya, lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, siapa orang yang menyentuh jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya tekun membaca Alkitab, tapi juga taat dan setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Iktus yang diberkati Tuhan Yesus, saya sangat suka dengan satu lagu yang lirik syairnya pasti memberkati hidup kita. Sebagian syair lagunya saya akan nyanyikan dengan kapasitas yang sangat terbatas suara saya.

Saudaraku, sahabat Iktus kekasih Kristus, syair lagu ini mau mengatakan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang percaya tidak pernah bebas, tidak pernah steril dari apa yang namanya masalah, kesulitan, pergumulan, ancaman, bahkan tantangan hidup. Karena memang Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengumbar janji-janji manis yang menipu kita dengan berbagai rayuan, bahwa dengan kita mengikut Dia, hidup kita terbebaskan dari berbagai bentuk pergumulan. Yang Yesus janjikan adalah Dia selalu dan pasti menyertai perjuangan hidup kita. Dia selalu memberi kekuatan. Tapi satu syaratnya, kita berani percaya. Kita percaya kuasanya mengizinkan kita alami mujizatnya. Percaya menjadi kata kunci untuk kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Percaya itu bukan sebatas konsep, tapi lebih dalam lagi menyangkut tindakan iman. Karena sebenarnya yang tersulit itu bukan masalah pergumulan, tantangan, ancaman, itu bukan yang tersulit. Yang tersulit adalah bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Apakah kita dikuasai ketakutan, kecemasan, kepanikan ketika badai pergumulan datang seakan melumpuhkan semua daya iman kita yang tengah berada dalam masalah. Ini menjadi satu tantangan bagi kita. Maka mari kita belajar dari kisah yang dinarasikan oleh penulis Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34 ini tentang bagaimana perjuangan seorang perempuan yang selama 12 tahun ia menderita pendarahan. Sahabat itu secara fisik sudah pasti tubuh si perempuan ini menjadi lemah karena kekurangan darah. Padahal tubuh kita hampir 90% dipenuhi dengan cairan butir darah merah. Lalu bagaimana seseorang yang harus atau terus mengalami pendarahan? Sudah pasti dia tidak berdaya, dia tidak produktif dalam dunia kerja, juga dalam kehidupan perkawinan. Kalau memang perempuan ini sudah menikah, pasti suaminya tidak akan mau menyentuh dia, dan dia juga tidak bisa menyentuh suaminya karena dianggap najis. Dikatakan pada ayat 26, saudara-saudara, dia juga sudah habis-habisan membiayai pengobatan untuk bisa sembuh. Tapi semua itu sama sekali tidak bermanfaat. Malah sebaliknya, kondisi penyakit perempuan ini semakin parah. 12 tahun ia menderita pendarahan, itu ternyata bukan hanya fisiknya yang lelah, tapi juga batinnya terluka. Kenapa, saudara-saudara? Karena 12 tahun itu ternyata bukan hanya penyakitnya menggerogoti fisik, tapi juga orang-orang di sekitarnya yang pada waktu itu mengecilkan, bahkan menganggap najis perempuan ini. Karena memang dalam tradisi Yahudi tidak boleh bersentuhan atau bergaul dengan seorang perempuan yang sedang pendarahan atau sedang mengalami menstruasi. Dan ini tentunya sangat melukai, menggerogoti batin si perempuan ini. Karena 12 tahun dia dikucilkan, dia dinajiskan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan juga keluarganya menganggap dia tidak layak. Dan penderitaan batinnya makin lengkap, saudara-saudara. Karena dalam kenajisan yang diberikan sebagai stigma buruk pada dirinya oleh orang banyak, dia dilarang untuk beribadah. Dia tidak boleh ke bait Allah, dia tidak boleh sembahyang, dia tidak boleh melakukan ritual apapun.

yang sudah jatuh tapi masih diinjak-injak harkat dirinya. Ini luar biasa pada zaman Tuhan Yesus dialami oleh si perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Namun hal yang luar biasa saudara-saudara kita temukan dalam diri si perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun ini, bahwa si perempuan ini sangat kuat dalam pengharapan untuk sembuh. Kita bisa baca pada ayat 27, dia punya satu rahasia yang mendasari ya kekuatan pengharapannya, yaitu dia mendengar atau sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Saudaraku, sahabat Iktus yang diberkati, tidak peduli 1 tahun, 5 tahun, bahkan 12 tahun lamanya si perempuan ini sakit pendarahan dan menderita lahir batin, tapi selama ia menjaga pengharapan agar tetap kuat dan menghidupi semangatnya bertumbuh dari pendengaran. Apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui tentang Tuhan Yesus, itu sangat menentukan kualitas pengharapan. Ini hal pertama, saudara-saudara, yang menjadi perenungan batin kita untuk bertanya juga pada diri kita sendiri. Apakah semua hal yang kita dengar selama ini sudah ikut menyuburkan semangat pengharapan iman kita, atau malah mematikan? Apakah telinga ini sudah kita pakai sungguh-sungguh untuk menguatkan semangat juang hidup kita? Saya dapat pastikan saudara-saudara bahwa si perempuan ini mungkin circle-nya adalah orang-orang yang senang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi dia bukan berada di kelompok orang-orang yang suka bergosip, menceritakan aib orang lain, tapi dia bertemu dengan orang-orang yang sangat membicarakan tentang Tuhan Yesus. Ini hal pertama saudara-saudara yang mau kita jadikan rema. Hati-hati dengan apa yang kita dengar selama ini, apakah itu menumbuhkan semangat pengharapan iman kita atau justru melayukan bahkan mematikan semangat pengharapan iman kita. Hal kedua, kita baca pada ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh, walau secara medis pada waktu itu mustahil, tapi si perempuan ini tetap yakin dia akan sembuh. Itu yang selalu ada dalam mindsetnya, itu yang selalu ada dalam pola pikir si perempuan ini. Sahabat Kristus, pengharapan iman itu tidak hidup begitu saja loh. Pengharapan itu akan tetap hidup apabila kita terus menghidupinya melalui perkataan iman yang begitu intens, begitu kuat. Apa yang kita pikirkan tentang masa depan kita dan apa yang kita ucapkan mengenai kehidupan kita di masa kini, sekarang ini, hari ini, itu sangat menentukan daya tahan perjuangan kita menjalani hidup untuk menggapai masa depan. Saya membayangkan betapa ringkih kondisi fisik si perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Dan betapa tekad si perempuan begitu kuat untuk bisa berada dekat dengan Tuhan Yesus. Sekalipun dia harus tembusi lautan manusia yang berkerumun. Walaupun mungkin tubuhnya ringkih terpontang-panting didorong sana-sini oleh orang banyak yang juga berlomba-lomba ingin mendekati Tuhan Yesus. Tapi ia tidak undur dari niat dan tekadnya untuk meraih mujizat yang ia percaya mengalir dari jubah Tuhan Yesus. Sahabat Iktus, jangan habiskan waktu kita dengan berbagai keluhan, karena pengharapan iman kita tidak akan bisa bernafas bila ditimbun oleh berbagai keluhan keputusasaan kita. Beranilah mengucapkan perkataan iman yang menghidupkan dan mengokohkan pengharapan kita. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Amsal 18:21 menyatakan, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maka berhati-hatilah dengan perkataan kita. Jangan pernah kita ucapkan atau perkatakan pengakuan ganda di mulut kita. Sebagaimana firman Tuhan ingatkan lewat surat Yakobus pasal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal demikian tidak boleh terjadi dalam diri kita. Tidak boleh dalam mulut bibir kita mengalir perkataan berkat atau kutuk. Itu tidak benar. Berkat hanya diucapkan oleh orang-orang yang berhikmat Allah. Maka sering-seringlah dan terus-teruslah ucapkan perkataan imanmu.
Tuhan, aku percaya tepat pada waktumu nanti engkau pasti pulihkan hidup.

hidupku. Engkau pasti berkati keluargaku. Engkau pasti angkat dalam kehormatan kuasamu masa depan anak-anakku. Engkau pasti buka pintu rejeki dengan menunjukkan pekerjaan terbaik untukku. Dan engkau pasti buat berhasil segala usahaku di tangan kuasamu. Itu. Sebut, ucapkan perkataan iman secara intens. Sahabat Iktus, jangan berpikir dan jangan beranggapan bahwa saya sedang obral janji Tuhan. Tidak. Karena bagi saya terlampau besar, bahkan tidak terhingga nilai janji dan bukti kasih Tuhan yang sudah nyata memberkati hidup saya. Jadi saya bukan sedang obral janji Tuhan. Tapi ketika kita bicara tentang pengharapan iman, nilainya sangat mahal. Dan tidak semua orang yang ada di sekitar kita mau mengerti atau setuju, bahkan mau percaya tentang apa yang menjadi dasar pengharapan iman kita. Dan itu pasti terjadi, ya, pasti terjadi dihadapi oleh setiap kita. Tapi jangan menyerah, kita percaya bahwa janji Tuhan sudah tergenapi dalam hidup kita. Abaikan saja semua reaksi tanggapan manusia-manusia duniawi yang memandang sia-sia berharap pada satu kemustahilan ketika masalah yang sedang dihadapi melampaui kekuatan diri kita. Pandanglah ini sebagai satu peluang, satu kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa kuasa Tuhan melampaui masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin dunia dan orang-orang di sekitar kita meremehkan dan memandang kecil pengharapan iman kita, tapi kita yang dipandang kecil, ternyata hidup kita dimiliki oleh Tuhan Allah yang maha besar. Di dalam kuasa Allah, kita mampu menyatakan berbagai perkara iman kita, sehingga kita tidak lagi panik, tidak histeris, tidak perlu berteriak, "Tuhan, lihat aku punya masalah besar." Tapi dengan kekuatan pengharapan iman, kita berani katakan dengan tegas, "Hai masalah, lihat, aku punya Allah yang besar, bahkan Allah yang maha besar, yang telah berjanji dan berkuasa menggenapinya dalam hidupku." Itu hal kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kita melihat pada kondisi perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan, tapi dirinya tidak stuck, tidak terpaku, tidak berdiam di tempat merenung dan menangisi penderitaan sakitnya. Si perempuan ini berjuang, bangkit dan bergerak dalam tindakan iman. Ia melangkah, ia terobos berbagai tantangan lautan manusia yang mengucilkan dan menajiskan dirinya. Dia fokus, ya, dia fokus pada Tuhan Yesus, bahwa dia harus dekat dan dia harus alami mujizat. Sahabat itu yang diberkati Tuhan Yesus, tidak peduli seberapa mustahilnya situasi yang harus kita hadapi, seberapa buruknya dan hancurnya keadaan kita, seberapa banyaknya kegagalan kita di sana sini, seberapa habis upaya yang telah kita kerahkan tidak berhasil, jangan menyerah. Karena Tuhan Yesus mau kita terus bergerak, melangkah dan bertindak menuju ke arahnya. Mungkin kita harus merayap terseok-seok, tapi jangan stuck, jangan berhenti dan jangan pernah menyerah. Karena di depan sana ada Tuhan Yesus dan kuasa mujizatnya menunggu kedatangan kita untuk berjuang all out. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu, dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara, percayalah, kuasa Allah bekerja di tiap langkah dan tindakan iman kita. Saat kita mulai bertindak, saat itulah kuasa Allah bekerja menguatkan semangat pengharapan iman kita. Yang keempat, terakhir, saudara-saudara, ini yang paling luar biasa. Jamahan si perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan membuat kuasa yang ada pada diri Yesus mengalir dalam dirinya. Saudara-saudara, ini satu fenomenal yang sangat fantastis. Kenapa? Ketika perempuan ini penuh tekad, penuh keberanian untuk dekat dengan Tuhan Yesus, untuk menjamah Tuhan Yesus, bahkan dia punya pikiran, walau hanya menjamah jubahnya, aku pasti sembuh. Maka disanalah, saudara, terlihat dan terjadi satu peristiwa di luar dugaan. Pada saat itu juga terjadi mujizat kepulihan. Walaupun saudara tahu bahwa tindakannya menyentuh Yesus, sekalipun hanya menjamah jubahnya, itu tindakan yang penuh resiko. Kenapa? Karena dia bisa dikeroyok orang banyak.
Orang banyak tahu dia perempuan yang sedang dinajiskan. Dan Yesus adalah rabi Yahudi, tidak boleh bersentuhan dengan kenajisan. Tapi saudara, kita melihat apa yang terjadi setelah peristiwa perempuan ini menjamah jubah Yesus, dia mengalami kepulihan. Dan Tuhan Yesus justru mentahirkan perempuan ini. Yang seharusnya pandangan orang Yahudi atau tradisi Yahudi, hukum Yahudi, bahwa ketika disentuh oleh sesuatu yang najis, maka orang yang disentuh itu akan mengalami kenajisan. Tapi itu tidak berlaku pada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru mentahirkan, memulihkan secara totalitas kehidupan si perempuan ini. Saudara-saudara, apa artinya? Di sini kita diingatkan bahwa pelayanan kita, puji-pujian kita, persembahan kita, semua kesetiaan kita, ketaatan kita, itu tidak menjadikan Tuhan Allah Maha Kudus, ya. Sekalipun mungkin ada atau tidak ada manusia yang mau mendekat, mau melayani Tuhan Yesus, mau memuji Tuhan Yesus, mau memberi persembahan syukur, itu tidak berarti apa-apa. Tuhan tetap Allah yang Maha Kudus, karena bukan ditentukan oleh tindak ritual kita, tapi memang hakikat Tuhan Allah adalah Maha Kudus. Dan itulah yang terjadi dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan si perempuan. Dia mengalami aliran kuasa Allah yang Maha Kudus, sekalipun kondisinya dalam kenajisan. Tapi tidak berarti dia bisa menajiskan kekudusan Allah. Justru kekudusan Allah yang mentahirkan dia. Luar biasa. Yang kemudian saudara-saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus katakan pada ayat 33-34, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata yang dipakai untuk kata menyelamatkan adalah sozo, bahasa Yunani, artinya keselamatan dalam kepulihan yang totalitas, jasmani dan rohani. Saudaraku, si perempuan tersebut sembuh dari sakit yang menyiksanya secara fisik 12 tahun, tapi juga hubungan intimasi, hubungan yang sangat akrab mesra dengan Tuhan Allah yang terputus karena kenajisan akibat pendarahan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang ia bebas. Ia bisa beribadah, menyembah Allah, baik di rumahnya maupun datang ke bait Allah. Dia sudah ditahirkan oleh Allah. Dan apa respon si perempuan ini? Dia jatuh tersungkur, dia bersujud, dia mengakui segala perbuatannya. Di sini kita melihat saudara-saudara, perempuan yang mengalami penyembuhan secara totalitas, dia mengambil posisi yang paling rendah, paling hina, yaitu tersungkur di bawah kaki Yesus. Artinya apa, saudara? Jangan pernah kita merasa sudah paling sempurna, paling hebat dalam kita melayani Tuhan. Tetap ambil posisi yang terhina, kaki Yesus, karena justru di sanalah ada mujizat yang luar biasa. Di sanalah Tuhan akan melihat hati setiap kita. Apakah hati menghamba itu, hati yang merendah itu yang ada dalam diri kita? Karena Tuhan memberi berkat, mencurahkan berkat. Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan ibarat orang yang bergantung di kaki Yesus, orang yang bersujud di kaki Yesus. Sahabat Iktus, hidup berkemenangan dalam pengharapan dan tindakan iman ada 4 kriteria. Pertama, pelihara pengharapan di dalam Tuhan. 2, selalu dan selamanya mengucapkan perkataan iman. 3, berani mengambil tindakan dan langkah iman. Dan 4, berani merendahkan diri dengan hati menghamba pada kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih karena firman-Mu sudah memberkati hidup kami. Kami diajar untuk berani merawat pengharapan iman kami, berani mengambil langkah iman dan mengucapkan perkataan iman, dan berani memposisikan diri sebagai pribadi yang rendahan dan sangat bergantung penuh pada pengasihan Tuhan Yesus. Jadilah itu dalam kehidupan kami para sahabat Iktus, dan biarlah apa yang kami gumuli dalam doa, dalam usaha kerja kami, keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, semua Tuhan urapi, Tuhan berkati dengan kuasa Tuhan, agar kami selalu mengalami mujizat Tuhan di tiap tarikan nafas kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kelanjutan
aktivitas iman kami di sepanjang siang hingga malam nanti. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dalam Yesus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus beserta di tiap tarikan nafas kami sekarang ini kekal selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat Ikhtus.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, sama sekalian yuk gabung di Info Etalase untuk sahabat-sahabat semuanya. Hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Yang mau mempromosikan usaha sahabat bisa di Info Etalase. Nah, bisa saja langsung di 081-745-0596. Ya, jangan lupa sahabat sekalian, Info Etalase setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 12 hingga pukul 13. Menyajikan informasi gereja, informasi pelayanan, informasi usaha, informasi kegiatan, dan juga informasi lowongan pekerjaan. Silakan sahabat semuanya yang mau bergabung, boleh ya. Baik, untuk informasi yang saya bagikan ke rumah Anda, jangan lupa sahabat Iktus untuk kegiatan setiap hari Minggu yang disiarkan Radio Iktus untuk besok hari Minggu 24 Mei 2026. Ini bertepatan dengan ibadah Pentakosta 24 Mei 2026 ya. Bersama GKI Karangsaru pada pukul 9. Kemudian pukul 16.30 bersama dengan GKI Peterongan. Pukul 18 bersama dengan GKI Gloria Patri dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion. Silakan sahabat itu bisa mengikuti ibadah secara on air dalam ibadah Pentakosta. Tentunya hanya di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Nah, informasi yang berikutnya. Nah, ini sahabat itu para alumni SMA Sedes Sapinse. 75 tahun perjalanan SMA Sedes Sapinse dalam reuni akbar Sabtu 6 Juni pukul 16 hingga pukul 21 di aula SMA Sedes Sapinse. Silakan sahabat sekalian, jangan lewatkan acara ini. Silakan hubungi di nomor WhatsApp 081-5661-8838 atau Lingga di 081-1277-7806. Segera saja sahabat sekalian untuk mengulang kembali jejak masa sekolah, bernostalgia, bertawaria, merayakan kebersamaan dalam reuni akbar tahun 2026 di aula SMA Sedes Sapinse besok hari Sabtu 6 Juni 2026.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Ya, sahabat sekalian, di akhir pekan yang ditunggu oleh sahabat-sahabat semuanya. Meski sahabat-sahabat menikmati akhir pekan atau weekend di rumah, tetap menjaga kesehatan Anda dengan makan siang bersama yang sudah sahabat buat bersama dengan keluarga Anda. Nah, sahabat sekalian, hari-hari yang penuh kerja dan hari ini sahabat bisa menikmati Sabtu Minggu di rumah, dan tentunya sahabat juga sedang menyiapkan untuk ibadah besok di hari Minggu ya. Menyiapkan segala sesuatunya, apa yang perlu dibawa, tentunya hati yang penting untuk mengikuti ibadah di gereja. Baik sahabat sekalian, beberapa informasi untuk Anda. Di toko Bukit Zaitun Ministry ada Alkitab TB2, dan juga yang mau butuh minyak mor, Bio L juga masih ada tersedia di Radio Iktus. Silahkan datang langsung ke Radio Iktus atau mau berkunjung boleh nih ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, banyak banget nih yang sudah mendukung Radio Iktus. Silahkan sahabat Iktus yang mau kembali dalam doa dan perhatiannya sehingga Radio Iktus tetap mengudara, dan saat ini masih dalam masa kembali untuk renovasi antena, renovasi tower yang saat ini dalam masa proses perbaikan, sehingga nanti antena itu boleh berdiri tegak untuk mengabarkan lewat media elektronik ini kepada sahabat-sahabat semuanya sehingga bisa diterima dimanapun sahabat berada. Kembali lagi menyapa sahabat-sahabat semuanya siang hari ini. Selamat menikmati santap siang. Kembali lagi bersama dengan keluarga di akhir pekan. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 menunjukkan bahwa 72,1% penduduk Indonesia mempunyai gigi berlubang. Oleh karena itu, sikatlah gigi Anda setidaknya 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur, untuk mendapatkan gigi yang sehat dan kuat. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.sudepromo.bigsale.
4: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
5: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
4: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
6: Halo good people, semoga kamu yang di sana sehat-sehat selalu ya. Cuma mau ingetin kalau Nature Mart yang berlokasi di Jalan Dr. Cipto 74 Semarang buka tiap hari Senin hingga Jumat dari jam 9 sampai jam 5 dan Sabtu dari jam 9 sampai jam 4, libur tiap hari besar. Di Nature Mart kamu bisa cari dari makanan dan minuman sehat seperti snack sehat, minuman, teh, kerupuk, aneka camilan, frozen food, ayam organik, dan bandeng frozen, aneka beras organik, hingga bumbu dapur. Info lebih lanjut, hubungi di nomor 0811 2794947. Sampai ketemu di Nature Mart ya.

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Rembang tidak hanya dikenal sebagai kota santri, tapi juga menawarkan destinasi wisata yang memanjakan Anda. Di antaranya Pantai Karang Jahe. Purworejo, Kabupaten di jalur selatan Jawa Tengah, mendadak viral dengan wisata alamnya. Deretan Curug Goa Hutan.

0: Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Dari seliputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 23 Mei 2026. Kita awali cerita dari Rembang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng, mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Rembang. Ada banyak tempat wisata di Kabupaten Rembang yang bisa Anda kunjungi. Berikut adalah 3 tempat wisata di Kabupaten Rembang yang cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Pertama adalah Pantai Karang Jahe. Pantai Karang Jahe punya panorama eksotis dengan udara segar khas pantai, cocok untuk semua kalangan. Untuk orang dewasa, mereka bisa bersantai, healing dengan menikmati suasana pantai. Bagi anak-anak, mereka bisa bermain dengan beberapa wahana dan permainan yang tersedia. Seperti kereta pantai dan juga motor ATV, cocok untuk Anda mainkan bersama keluarga. Lokasi pantai ini terletak di Jalan Pantai Karang Jahe, Punjul Harjo, Rembang. Buka pukul 6 hingga pukul 17 setiap hari. Tiket masuknya hanya Rp5.000 per orang. Destinasi kedua adalah Pantai Caruban. Pantai cantik dan eksotis dengan view Instagramable ini layak berada di jalan jajaran pantai terindah di Indonesia. Pantai Caruban terkenal sebagai salah satu pantai paling mempesona dan selalu ramai wisatawan. Salah satu alasannya karena di sini Anda bisa beristirahat sejenak sambil menikmati panorama instagenik. Bahkan lebih dari itu, wisatawan segala usia pun dapat bermain seru-seruan atau healing sambil melepas kepenatan. Pantai Caruban juga memiliki garis pantai lebar dan ombak relatif tenang sehingga anak-anak aman untuk bermain air. Di sebelah pantai ada jajaran pepohonan cemara yang sangat rimbun. Di sini Anda juga bisa bersantai sambil menikmati kuliner khas setempat. Tiket masuk Pantai Caruban juga murah, hanya Rp5.000 per orang. Buka tiap hari antara pukul 7 sampai pukul 17. Lokasinya berada di daerah Gedong Mulyo, Lasem, Rembang. Destinasi ketiga di Kabupaten Rembang yang viral adalah Jembatan Merah Hutan Mangrove. Tempat wisata Rembang ini sangat terkenal karena view dan spot foto yang instagramable antara jembatan dan hutan mangrove. Wisatawan bisa berjalan santai menyusuri jembatan dan hutan mangrove. Foto di atas jembatan dengan latar hutan mangrove sangat disukai wisatawan. Wisatawan juga bisa bersantai dan menikmati udara segar. Keberadaan hutan mangrove sangat penting untuk menjaga bibir pantai dari abrasi. Tidak ada biaya tiket masuk, hanya menyiapkan uang receh untuk biaya parkir. Lokasinya di daerah Pasar Bangi, Rembang. Buka setiap hari pukul 6 hingga pukul 17.30. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda kami ajak jalan-jalan ke Kota Purworejo. Warga Jateng Purworejo, Kabupaten di jalur selatan Jawa Tengah, kini tak lagi hanya sekedar kota persinggahan. Tahun 2026 ini menandai kebangkitan pariwisata alam Purworejo. Deretan curug, goa, hutan pinus hingga pantai mendadak viral di media sosial dan menjadi incaran para pecinta alam dan pemburu konten. Berikut deretan tempat wisata alam di Purworejo yang sedang naik daun dan wajib

0: Pertama, Curug Keputren. Curug Keputren adalah air terjun di tengah hutan tersembunyi di Desa Kaligintung, Kecamatan Kituro. Curug Keputren menjadi primadona baru setelah viral di sosmed. Air terjun bertingkat ini menyuguhkan air jernih, suasana hutan yang masih perawan, dan tebing alami cantik untuk difoto. Fitur unggulannya ada spot berenang, batu alam untuk foto, suasana tenang dan sejuk. Tempat ini cocok dikunjungi keluarga. Kedua, Hutan Pinus Kalilo, tempat healing favorit generasi Z yang terletak di Desa Telogoguo, Kaligesing. Hutan Pinus Kalilo menjadi tempat pelarian terbaik dari hiruk-pikuk dan kebisingan kota. Deretan pohon pinus menjulang tinggi, udara segar, dan banyak spot foto kekinian membuat tempat ini ramai dikunjungi. Hutan Pinus Kalilo sangat cocok untuk Anda, para konten kreator. Fitur unggulannya ada gardu pandang, ayunan gantung, area piknik, dan beragam spot foto yang alami dan estetis. Tempat wisata ketiga di Purworejo adalah Curug Muncar dan Curug Silangit. Ini cocok bagi Anda yang mencari tantangan untuk jiwa petualang, suka trekking, dan pecinta panorama air terjun megah. Curug Muncar dengan ketinggian 900 mdpl dan Curug Silangit bisa menjadi pilihan sempurna. Butuh usaha ekstra untuk mencapainya, tapi semua terbayar dengan air terjun megah di tengah rimbunnya hutan tropis. Fitur unggulannya ada trekking alami, spot eksplorasi konten petualangan, sehingga cocok untuk hiking entusias dan para adventure vlogger. Keempat, ada Goa Seplawan. Tempat ini cocok bagi petualangan bawah tanah. Goa yang penuh sejarah ini ada di Desa Donorejo. Goa Seplawan menyuguhkan lorong alami dengan stalaktit-stalagmit yang indah. Nilai sejarah dan arkeologi tinggi serta panorama perbukitan menoreh dari area luar goa yang indah membuat pengunjung akan betah berada di sini. Tempat kelima adalah Pantai Pasir Puncu. Tak banyak yang tahu bahwa Purworejo punya pantai. Pantai Pasir Puncu disebut sebagai hidden gem yang kini ramai dikunjungi karena kealamiannya. Pasir putih, ombak lembut, dan senja keemasan menjadi magnet di pantai ini. Cocok untuk healing dan ekspos keindahan alam panorama pantai. Warga Jateng, silakan Anda pilih tempat mana yang cocok untuk keluarga Anda berwisata akhir pekan ini. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, pemerintah mempersiapkan penanganan jangka pendek, darurat, dan jangka panjang atas jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Langkah ini merupakan kolaborasi dari Pemprov Jawa Tengah, Pemkot Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Balai Besar Wilayah Sungai. Itu disampaikan oleh Kepala BNPB Suharyanto saat meninjau lokasi dan melakukan rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, dan Kepala BBWS Pemali Juwana Sudarto di Kota Semarang Selasa lalu. Menurut Suharyanto, banjir yang terjadi sudah tertangani dan sudah surut. BBWS Pemali Juwana sudah mengambil langkah darurat dengan menutup sumber banjir. Tanggul jebol sudah ditangani sementara, setelah itu nanti akan ditangani secara permanen. Pembangunan hunian sementara Huntara akan dilakukan oleh BNPB. Bagi warga yang tidak mau tinggal di Huntara, akan didata dan diberikan bantuan Rp600.000 per bulan sampai hunian tetap jadi. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, kejuaraan ASEAN U19 Boys Championship Bang Sumut 2026 di Indonesia akan bergulir 1 sampai 14 Juni 2026. Kejuaraan Piala AFF U19 ini merupakan penyelenggaraan edisi ke-20 kalinya. Indonesia menjadi tuan rumah dalam kejuaraan yang diikuti oleh 11 negara tersebut. Turnamen ini akan menggunakan 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dengan kapasitas 26.750 penonton, Stadion Teladan Medan kapasitas 20.000 penonton, dan Stadion Madia Sumatera Utara. Timnas Indonesia berstatus juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah edisi khusus cerita akhir pekan Sabtu 23 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

The station of salvation 96.5 FM. Itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Sampai itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Pala Sekuang. Ya, di hari Sabtu Sin Ciliu Iten Tel San Tien. Buat sahabat-sahabat itu yang ingin mendengarkan di program Happy Oriental Time, program berjalan di hari Kamis dan juga hari Sabtu ya, di jam 1 sampai jam 3. Jadi Sin Ci Sehe Sin Ciliu Iten Tel San Tien. Oke sahabat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu buat sahabat itu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sebab itu masih di program Happy Oriental Time dengan Wal Sekwang ya. Jadi hari ini Ching Tian ya, Sing Ji Liu. Oke, okay. Baik, sebab itu sih ya, dimana tadi kita hadirkan lagu pujian yang luar biasa, dimana kasih Tuhan itu indah sekali buat kehidupan kita semuanya. Dan tentu saja kalau kita menjalankan kasih ya, tentu saja kehidupan kita akan lebih tenang dan lebih bahagia seperti itu sih ya, karena kalau dengan kasih kita tidak pernah ada rasa benci ya, dan tidak ada rasa dendam. Dan itu kayaknya sih kalau didengar kayaknya sulit, tetapi kalau sudah dilakukan dan sudah menjadi satu kebiasaan, dan Anda akan merasakan satu kehidupan yang menyenangkan, di mana selalu positive thinking dan selalu berpikir yang jernih. Baik, sebab itu di siang hari ini saya juga salam-salam buat Bapak Gatot dan Bapak Catur dan juga Bapak Lim Yudi Setiawan, apa kabarnya ya di siang hari ini ya, di hari Sabtu. Juga buat Ibu Indah Wahyu dan Bapak Joko Hidayat dan Bapak Ibu Sri Yuda dan juga Ibu Mi Trevena atau Bu Mika, halo. Juga buat Ibu Yustina dan sahabat Natalia Happy dan sahabat Yuvika Devi Santoso, apa kabar ya? Kabarnya baik ya. Dan juga buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk dan juga Ibu Rut ya. Juga buat Bapak Lastio di Tegalsari. Halo Pak Lastio. Ya, saya tunggu ya chatnya Pak Lastio ya, biar tambah seru dan rame ya, karena Pak Lastio ini luar biasa ya. Selalu memberikan apa namanya, salam buat sahabat-sahabat itu semuanya. Dan juga buat Bapak Ibu Hadi Prasetyo di Trengguli, apa kabar? Buat Ibu Ragil Pranoto di Pekunden dan juga buat keluarga Legowo. Juga buat Ibu Sukma, halo, halo, halo, halo. Buat sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasila, apa kabar? Dan juga buat Ibu Sri Halining Seh di Tanah Mas.

Ya di sini juga ada chat dari Yu dan Rinaldo ya. Dari Cijantung ya. Ini karena lagu-lagunya Mandarin, saya ganti lagu Mandarin ya. Jadi saya siapkan juga deh semoga lagu Ingin Bersamamu dari Edward Chen ya. Semoga berkenan ya untuk Yoram Rinaldo ya. Baik, sampai itu yang luar biasa. Ini senang banget nih dari Cijantung. Gimana nih kabarnya Cijantung? Cuaca cerah atau mendung di sana ya? Ya, saya doakan cerah terus ya, secerah hati kita semuanya ya, di mana cuaca boleh mendung, boleh panas, boleh hujan ya, tetapi hati tetap harus cerah. Karena dengan hati cerah kita akan merasakan hidup itu penuh dengan satu damai. Kalaupun hati dengan mengikuti cuaca, wow, pasti kita akan akan gak enak ya, dalam hati panas, aduh hatinya panas. Tapi walaupun udara panas, walaupun udara dingin, hati tetap cerah dan hari itu suka sih kita. Baik, sampai itu yang luar biasa di siang hari ini. Ya, kembali saya salam-salam juga buat Ibu Esti Cahyaningsih, apa kabar? Dan juga buat Bapak Bobby Hartono dan sahabat Agung Wibowo. Halo, halo, halo, halo. Dan buat Ibu Yanti Katarina, hai. Buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, tambah laris ya Bu, dagangannya Bu. Dan juga buat sahabat Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina, halo. Dan buat Ibu Tin Indrayani di Plewan, dan juga buat Ibu Sri Sukirman dan Ibu Lani. Hai, hai, hai, hai, hai.

Ya kehidupan itu pilihan sahabat Itusia, dimana kalau kita bisa memilih yang menyenangkan atau yang membuat hati kita lebih senang dan juga sehat ya, itu pilihan ya, baik dari pikiran, baik dari makanan, baik dari perilaku ya, itu sahabat itu pilihan ya. Anda mau pilih yang mana gitu ya, kalau memilih yang tenang berarti pikiran harus jernih, pikiran harus positive thinking dan juga harus sukacita ya, kalau pengen hatinya tenang dan ada harapan yang luar biasa ya, itu harapannya bersama dengan Tuhan ya. Dan kalau pengen sehat ya, itu juga jaga makanan ya, makanan harus dipilih-pilih ya, dipilih-pilih yang membuat kita lebih sehat. Sebetulnya sih kalau di Indonesia, khususnya di Semarang nih ya, banyak sekali sih makanan-makanan yang bisa dinikmati dan enak ya. Mungkin kalau pagi-pagi juga bisa makan godokan semua ya. Godokan itu bermacam-macam ya. Bisa juga godokan pisang kepok ya. Itu manfaatnya juga bagus ya. Dan juga ketela rambat itu juga bagus ya. Juga jagung ya. Dan kemarin ya, konon kemarin itu saya kan ditanya sama teman, kamu kalau pagi makan apa? Saya bilang, saya kalau pagi sukanya telur dan juga susu kambing. Saya bilang begitu kan. Terus ya setelah itu saya makan jagung godok dan ketela rambat dan juga pisang kepok pipit atau pisang kepok yang kuning itu ya. Kita godok ya. Gak banyak-banyak sih. Paling kalau pisang ya 2 atau 3 lah. Kalau besar-besar paling 2 ya. Itu kita makan kenyang ya. Nanti jam 10 baru makan nasi. Dan saya katakan gitu, dia bilang gini loh. Ini orang Tiongkok ini kalau pagi katanya makan jagung. Ya, ya sih kalau orang, saya sebetulnya sih karena melihat ya, melihat kalau godokan itu kan lebih sehat daripada gorengan. Saya cuma berpikir begitu sih. Dan memang saya juga kadang-kadang sering searching-searching manfaatnya apa gitu ya. Bahkan ya, bahkan saya tuh juga apa sih yang bisa kita lakukan ya di dalam lingkungan di rumah, saya begitu kan. Saya lihat ya, ini kulit pisang ini kan kadang-kadang dulunya kan saya buang, saya taruh di tempat tanaman supaya jadi pupuk begitu ya. Tapi saya searching juga, manfaat gak sih buat ayam? Ternyata bagus banget. Ya jadinya sekarang saya potong-potong, saya kasihkan ayam supaya ayamnya itu sehat dan katanya sih nanti bisa bertelurnya bagus. Nah, karena ayamnya masih kecil ya, masih 3 bulan jadi belum bertelur ya. Nanti saya juga coba sih praktek-praktekan seperti itu ya. Dan seperti itu sih kalau kita mau memilah-milah makanan tuh, kalau bingung juga bisa kita tanya ke Google ya, Mbak Google. Manfaat pisang godok buat tubuh manusia itu seperti apa? Dia akan keluar semuanya di situ. Manfaat, nah bisa ambil seperti itu ya. Tapi sekarang kan zamannya sudah beda ya, apa-apa lebih mudah kalau ingin mencari tahu ya. Kalau zaman dulu kita harus beli buku atau baca-baca di majalah-majalah begitu ya. Dan itu banyak sekali yang dicari mana-mana-mana. Tapi sekarang sih apa yang Anda inginkan keluar ya dari Google informasinya. Jadi buat sahabat itu, kalaupun mau sehat, mau positive thinking, sering-seringlah tanya di sana apa yang menjadi Anda, menjadikan Anda yang bermanfaat ya. Bahkan dalam pergaulan pun juga di sana juga bisa. Gimana sih kalau bertemu dengan orang supaya kita punya lingkungan yang menyenangkan? Ya, siapa sih yang bisa kita ajak ngobrol atau tipikal-tipikal orang seperti apa? Di situ juga keluar semuanya ya, seperti itu. Jadi kita bisa memilih-milih mana yang menguntungkan buat diri kita sendiri. Bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain ya, dengan kita berperilaku yang baik. Oke, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang lagi dan salam-salam lagi, kita akan dengarkan satu lagu yang Rakil hadirkan, sebuah lagu Ingin Bersamamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu, biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung, agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit, agar terasa hangat.
0: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Baik, sebaik itu masih di program Happy Oriental Time Talk of Wallace Sekuang ya. Lagu-lagu tadi saya putarkan ya. Lagunya apa namanya? Didengar enak sekali, membuat hati lebih damai. Ya mudah-mudahan begitu ya, harapan lagi sih begitu ya, di mendengarkan di Happy Oriental Time. Jadi rasanya itu tenang dan damai sejahtera begitu ya. Dan tentu saja karena memang dari masing-masing untuk berpikir positif ya, sehingga damai sejahtera itu pasti ada ya. Sebab itu sih ya. Baik, sebab itu sih ya, saya juga informasikan juga kalau saat ini kan memang panas ya, panasnya bukan main. Tapi buat sahabat itu sih ya, sekali lagi buat sahabat itu, jaga kesehatan dengan minum air putih yang banyak ya, supaya tidak dehidrasi. Atau kemarin teman saya juga batuk-batuk, dia bilang gitu, terus dikasih apa mbak, saya bilang gitu kan, dia bilang dikasih apa namanya, jeruk nipis sama madu. Ya memang sih jeruk nipis vitamin C-nya banyak, madu juga bagus sekali, jadi kalau itu diminum hangat-hangat di badan itu akan menjadi lebih seger ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat yang saat ini baru flu ya, itu dicoba aja deh supaya cepat sembuh ya. Karena kalau jeruk dengan madu itu kan memang bagus banget buat tubuh ya. Apalagi minumnya saat hangat-hangat gitu, agak panas sedikit gitu ya. Jeruknya jeruk nipis atau jeruk lemon ya, itu kan enak banget kalau diminum. Saya seneng banget sih kalau minum jeruk dan madu ya. Jadi agak manis madunya, berarti agak banyak madunya ya, supaya menjadi energi dalam tubuh ya, supaya gak cepat capek ya kan, bercapai itu. Dan di siang hari ini kembali Rakil juga salam-salam nih buat Ibu Helen Benur ya di Kubuk Purwodadi, dan juga buat Bapak Miono. Halo buat Ibu Lina Setiawati dan Ibu Ivan Hardian Cahyo, apa kabar? Dan juga buat Ibu Yusa Titik Kusumawati dan Ibu Deborah Budi Agung. Dan juga buat Ibu Erni Christian dan sahabat Susanti. Ya, buat sahabat itu sih ya. Saya sih senang kalau menyapa semuanya ya. Buat Bu Rini apa kabarnya? Dan Pak Daniel Hongbun ya. Juga buat Pak... lupa saya ya, kadang-kadang berpikir apa begitu saya lupa juga ya. Dan juga buat Bapak Bambang Priambodo apa kabarnya, dan juga buat Bapak Daniel Kusminarso dan juga Bapak Nugroho Budi Cahyo dan Ibu Esterwati Adiwidya dan Bapak Gunawan Wijaya. Halo buat Bapak Gideon Mujianto di Bima apa kabar ya, harus sehat ya. Dan juga buat Ibu Suprianto dan Bapak Edi. Juga buat sahabat Yuvika Devi dan Bapak Kianto dan juga sahabat Okoin. Ya buat Pak Kianto ya, dan juga buat semuanya ya. Ibu Farida Widodo apa kabar semuanya. Buat Dr. Hadi Kurniawan dan buat sahabat Lin Junianti. Baik, sebab itu di sore, masih siang ya, masih siang, belum jam 2 ya. Di siang hari ini ya, tetap kita semangat di dalam melakukan kegiatan ya, dan harus itu dibuat dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain ya. Kalau dari orang lain itu sementara ya, jadi kalau dari diri kita sendiri, kapan kita mau kita lakukan itu ya, untuk menjadi semangat dalam kehidupan ini ya. Jadi setiap saat ya, semangat ya kan, begitu ya. Bahkan Daniel Hongbun itu kalau apa memberikan semangat Ciayu begitu ya, sampai puluhan atau bahkan ratusan juta. Wow, ini semangat banget ya. Kalau semangat itu luar biasa ya, dimana kalau orang semangat itu dia tidak merasa capek ya, tidak merasa bosan, tetapi yang ada adalah sukacita dan bahagia begitu, yang ada tuh di hati dan pikiran seperti itu ya. Jadi wajahnya pasti kelihatan cerah, wajahnya pasti kelihatan lebih muda dari umurnya. Ya, karena memang kalau orang yang sukacita itu kan sel-selnya kuat ya, karena gak mudah rusak. Tapi kalau orang yang suka marah dan suka dendam itu sel-selnya cepat mati ya, sehingga wajahnya cepat kelihatan tua ya dan cepat keriput. Jadi buat sobat itu supaya tetap muda ya, sukacita dan minum minuman yang bervitamin ya, jadi bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Baik, saya juga salam buat Ibu Imelda Karuniawati dan juga buat sahabat Inawati dan juga Ibu Susanto. Juga buat Ibu Novita Dewi Sugito, apa kabar? Dan juga buat Ibu Megawati dan Bapak Nyuwitono ya, laris terus ya. Dan juga buat Ibu Andi Surya Suyanto Indar dan juga buat Bapak Bapak Suparmin dan Ibu Marfuah ya, Ibu Marfuah, halo halo halo halo Ibu Marfuah ya, ya Bu, masih sehat ya Bu ya, oke. Dan juga buat Bapak Ibu Asikin Sejati dan Bapak Edi, dan juga buat Ibu Arianti dan Bapak Timotius Jumari, juga buat Ibu Lantip Istiningrum, halo apa kabarnya. Dan juga buat Bapak Sharon Prasastio ya, dan juga sahabat Wira Prasetyo dan sahabat Mika Handoko dan Ibu Soh Tan Siang Luan ya, dan juga buat Bapak Tan Hananta Putra. Oke. Baik, ini juga ada nih chat dari Pak Lastio nih langsung ya. Oke. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Makasih ya Pak Lastio. Lastio ikutan gabung di Happy Oriental Time. Minta tolong diputarin lagu Sang Hai Dan. Wah, Long Pan, Long Lau ya. Salamnya buat Ibu Suparman di Gemuk Perbalan dan juga buat Genuk Perbalan, sorry ya. Di Genda Perbalan, dan juga buat Purini, buat Bu Kristiani, buat Pak Silas, buat Pak Agus, buat Pak Kahar, buat Pak Suparmin, buat Pak Yahya Panggih. Pak Yahya Panggih ya, saya tunggu chatnya Pak. Dan Mas Nur Salim di Jepara, dan juga buat Ibu Sumina di Candi, di Cindi Dalam ya. Juga buat Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Friska, Cik Debura, dan kru Itus. Dan pendengar setia radio Itus dimanapun berada. Buat Mas Ragil, selamat tetap semangat ya. Sehat selalu dan banyak rezeki. Amin, amin, amin, amin. Ya, selamat bertugas. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Pak Lastio ya, yang selalu memberikan apa namanya, memberikan semangat ya. Tadi Sang Hai Dan, coba saya carikan ya, kayaknya sih ada Sang Hai Dan. Buat sobat itu silakan kalau mau chat ya, jadi bisa bergabung ya. Untuk sobat itu yang mau on air juga bisa di 0248 313611 ya, link also Pak Sanjo Sanjo Yoyo. Ataupun juga bisa chat ya di WhatsApp ta ya, di Tasin Sitau Ling Pak Yoci Seuling Uciuliu ya, bisa juga di 081-745-0596. Weni hao.
1: Uan, selamat siang.
0: Uan, selamat siang. Pak Agus. Ya, harus baik, harus baik. Mau salam buat siapa Pak Agus?
1: Ya.
0: Pak Lastio ya. Terus?
1: Pak Umar Fuah.
0: Ya.
1: Daniel Hongbun.
0: Ya, Daniel Hongbun ya.
1: Yang Ling. Semuanya saja deh Mas.
0: Semuanya saja ya. Tanpa terkecuali.
1: Terkecuali aja ada yang kelewatan.
0: Ya sih, kalau semua aja langsung ya.
1: Lah,
0: lagunya apa?
1: Dari Teresia Teng.
0: Oh, Teresia Teng, ya.
1: Yiliang Teh, kalau nggak salah.
0: Ya, iya, iya, boleh, boleh saya carikan ya. Yiliang Teh, Piwa Tesin, ya. Oke.
1: Buat para ke, siang lalu ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Salam.
0: Ya.
1: Cayu.
0: Cayu, ya. Semangat, oke. Okay.

Ya, ya sambil menikmati makanan dan juga atau cemilan-cemilan ya, dan minum kopi gitu, enak banget ya kalau mendengarkan lagu-lagu di radio itu sih ya. Oke, sampai itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang tadi diminta adalah Sang Haidan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: akun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi, bisa kena.

Baik, itu sih di sore hari ini Ragil berpamitan. Sekali lagi saya doakan buat seluruh sahabat itu yang mendengarkan, semuanya sehat, semuanya bahagia, dan rezekinya tambah lancar. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Ciao, ciao, ciao, ciao.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Bahagianya Bahagiaku yang berdasarkan Matius 5 ayat 1-12. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Matius 5 ayat 2. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, dunia mengajarkan bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang kaya, sehat, atau tidak mengalami masalah. Yesus dalam khotbah di bukit justru membalikkan cara pandang itu. Ia berkata bahwa orang yang miskin, yang berduka serta yang lapar dan haus akan kebenaran, merekalah yang berbahagia. Pernyataan ini terdengar paradoksal dan sulit diterima oleh logika manusia. Yesus menyampaikan 9 ucapan bahagia yang memperlihatkan standar kerajaan Allah yang berbeda dengan dunia. Kata berbahagia berasal dari kata Yunani, makarios, yang bukan sekadar menggambarkan perasaan senang, melainkan suatu keadaan yang diberkati oleh Allah. Misalnya, ungkapan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berarti mereka yang menyadari keterbatasan diri dan ketergantungan penuh kepada Allah. Oleh sebab itu, mereka menerima kerajaan surga. Setiap ucapan bahagia mencerminkan karakter dan sikap hati yang diperkenan oleh Allah. Kerendahan hati, kelembutan, kerinduan akan kebenaran, serta hidup dalam pengampunan dan pendamaian. Saudara, dalam pergumulan hidup ketika kita merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai, bahkan diperlakukan secara tidak adil, ingatlah bahwa di mata Tuhan, justru pada saat-saat itulah kita dapat mengalami kebahagiaan sejati. Marilah kita hidup dengan integritas dan berdiri teguh bagi kebenaran, meskipun dunia mungkin tidak memahami kita. Refleksi hari ini mengatakan, bahagia yang sejati bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan siapa yang kita miliki, Kristus sendiri.

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

Sambadiktus, selamat berjumpa kembali di acara Warta Mimbar untuk edisi hari ini, di mana kami akan sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja, khususnya ibadah minggu di beberapa gereja di kota Semarang setiap hari Sabtu pukul 15 hingga pukul 16. Tapi sebelumnya kita akan menikmati lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Sahabatictus, untuk warta mimbar yang pertama kami sampaikan, di kesempatan kali ini kami mengundang Sahabatictus untuk bergabung dalam ibadah minggu melalui on air melalui 96.5 FM yang dilayani beberapa gereja di kota Semarang. Untuk setiap hari minggu mulai pukul 9 pagi akan dilayani oleh GKI Karangsaru. Ibadah minggu sore hari pada pukul 6 sore melalui on air 96.5 FM akan dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan ibadah minggu pukul 19 atau pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin. Nah sahabat, selamat mengikuti ibadah minggu melalui Radio Ictus ya, 96.5 FM.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Duh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5

Berikut ini kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya berkenaan ibadah Minggu 24 Mei berkenaan hari Pentakosta di beberapa gereja di Kota Semarang. Dari GIA Jemaat Dr. Cipto yang ada di Jalan Dr. Cipto nomor 147 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, kebaktian ketiga pukul 11 siang, dan kebaktian keempat pukul 5 sore dilayani Pendeta Pramono Limanto dari Tangerang. GKT Mataram, Jalan MT Haryono 512 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 10 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Fandi Handoko Tanujaya. GKI Karangsaru, Jalan Karangsaru nomor 2 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 9 pagi, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Jimmy Lukas. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 9 pagi. GKI Taman Majapahit, Jalan Taman Majapahit EE 52 Semarang, kebaktian pukul 8.30 dilayani Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi, kebaktian kedua pukul 8.30, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani Pendeta Krisnadi Hindarta. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. GKI Peterongan Bajem Karanggawang, Jalan Karanggawang Baru, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Rinta Kurniawati. GKI Roti Hidup Komplek Diamond Anjas Moro, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Yafet Adi Kurniawan. GBI Hosana Jalan Nia 1 nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 7 pagi, kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Bapak Lukas Wijaya. GBI Semarang Indah F1 nomor 8 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayetno. GSCA Antiokhia Jalan Medohoraya nomor 60 Semarang, kebaktian pertama pukul 7.30 dan kebaktian kedua pukul 6 sore dilayani Pendeta Budiono. Gereja Stadion Jalan Kimangun Sarkoro nomor 3 Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 8.30 dilayani Pendeta Ponco Trihandoko. Dan kebaktian ketiga pukul 10.30 dalam bahasa Mandarin dilayani Evangelis Kevin Sugianto. Dan disiarkan melalui Radio Iktus 96.5 FM pada pukul 7 malam. Gereja Stadion, Cabang Plamongan, Tempat Ibadah, SD Dian Wacana, Jalan Plamongan Indah 1, nomor 6 Semarang. Kebaktian pukul 8 pagi dilayani Evangelis Kevin Sugianto. Sebelum kami sampaikan info warta mimbar selanjutnya, kita simak terlebih dahulu lagu berikut.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Bapak belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

di Warta Mimbar kembali kami sampaikan informasi ibadah Minggu 24 Mei 2026 di beberapa gereja di Kota Semarang. Selanjutnya dari KKMI Semarang Jalan Pemuda nomor 75 Semarang.

Niru Bangkit dan disiarkan melalui radio itu 96.5 FM pada pukul 6 sore. GKPB Terang Hidup, Ruko Pemuda Blok A 12 dan Pemuda, kebaktian pertama pukul 9 pagi dan kebaktian kedua pukul 11 siang dilayani Pendeta Adi Sutekno. Gereja Kemah Injili Eklesia Jalan Supriyadi nomor 12 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Jones Lukas. GBT KO Jemaat Ngesrep Jalan Profesor Sudarto 50 Ngesrep Semarang, kebaktian pertama pukul 6.30, kebaktian kedua pukul 9 pagi dilayani Pendeta Henoh Edi Haryanto, dan kebaktian ketiga pukul 5 sore dilayani PDP Dwi Agus Priyono. GITJ Semarang Jalan Satria Selatan H3 nomor 259 Semarang, kebaktian pukul 8 pagi dilayani Pendeta Setiawan Adi Nugroho. GBI Mugas Jalan Mugas Ilam 5 nomor 36 Semarang, kebaktian pukul 7 pagi dilayani Pendeta Muda Yudhistira Dendi. GIA Tanah Mas Jalan Delta Mas Raya A16 Semarang, kebaktian pertama pukul 8 pagi, kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Tato Sucito. Pandian Lamper Jalan Pandian Lamper 4 nomor 14 Semarang, kebaktian pertama pukul 6 pagi dan kebaktian kedua pukul 5 sore dilayani Pendeta Samuel Agus Santoso. IFCL Semarang Tempat Ibadah Menara Doa Poluk Paragon Mall Jalan Pemuda Semarang, kebaktian pukul 9.30 dilayani PDP Abraham Irwan. Sahabat, demikian tadi info Warta Mimbar untuk edisi hari ini. Selamat beribadah dan selamat melayani di gereja Anda masing-masing. Tuhan memberkati.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
4: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
3: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
4: Emangnya apa yang spesial di sana?
3: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
4: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
3: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
4: Wah, lengkap banget ya.
3: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
3: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: calkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: FM, Ictus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

Di Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Shalom sahabat muda yang dicintai Tuhan. Salam jumpa dalam acara Youth for Christ. Kali ini bersama saya, Pendeta Retno Ngapon dari PGI Wilayah DKI Jakarta. Renungan kita hari ini dituliskan oleh Bapak Jan Calvin Pindo dengan judul Panas Hati, yang didasarkan pada kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, anugerahkan hikmat-Mu ya Tuhan, memberi kepada kami pengertian agar kami hidup selaras dengan firman-Mu. Di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Sahabat muda, nas yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Raja-Raja 5 ayat 12. Lalu ia berbalik dan pergi dengan geram. Sahabat muda, ada ungkapan yang mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Ungkapan ini hendak mengingatkan agar setiap orang berpikir panjang sebelum memutuskan untuk melakukan apapun agar tidak menyesal di kemudian hari. Naaman adalah panglima Raja Aram yang hebat, terpandang di mata tuannya dan sangat disayangi. Namun ia menderita penyakit kusta. Pada masa itu, kusta masih dipandang sebagai kutukan ilahi, bukan sekadar penyakit. Di Israel, orang yang menderita kusta biasanya diasingkan. Untungnya di Aram, hal itu tidak berlaku. Naaman masih tetap menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, kusta tetap menjadi hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, setelah mendengar dari seorang gadis Israel bahwa ada nabi yang dapat menyembuhkan, Naaman pergi ke Israel untuk disembuhkan. Alih-alih mendapatkan perlakuan yang luar biasa sebagai seorang panglima, Naaman hanya disuruh untuk membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan yang kalah baik daripada sungai di Damsyik. Naaman panas hati dan enggan melakukan hal itu. Harapannya tak sesuai dengan kenyataan. Youth, idealisme memang tak selalu berbanding lurus dengan realitas. Disitulah kita belajar untuk dapat mengelola emosi. Panas hati hanya akan membuat orang semakin jauh dari yang ideal. Jadi saat kita berhadapan dengan realitas, kendalikan perasaan. Hati boleh panas, tetapi kepala harus tetap dingin agar tidak timbul penyesalan. Belajarlah untuk melihat sisi lain dari hal-hal yang tak sesuai dengan keinginan, sebab kita bisa menemukan hal baru yang bukan tak mungkin ternyata lebih baik. Demikian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami untuk punya kendali diri atas emosi situasi yang sering tak sesuai dengan harapan kami. Berikan pada kami kerendahan hati dan juga kepekaan untuk mendengar suara-Mu saat kami menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Kami serahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya hanya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati.

0: orang-orang muda.
1: The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 126 ayatnya yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Hai, hai, halo, shalom, selamat sore Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bersama kami Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Alright, selamat sore Zoomer semua ya. Di edisi hari Sabtu 23 Mei 2026, senang banget ya, bersyukur ya bisa datang lagi ke Radio Iktus nemenin Zoomer semua di sore hari ini ya. Semoga selalu sehat, bahagia dan ceria ya tentunya untuk sahabat Iktus serta Zoomer semua di hari Sabtu weekend ini ya. Selamat weekend semuanya ya. Buat yang istilahnya quality time begitu ya bersama keluarga atau someone special begitu ya. Okay, happy weekend aja deh ya. Oke, mau menyapa juga ya mungkin di sore hari sedang dalam perjalanan ya, stay safe terus, patuhi aturan lalu lintas ya Zoomers ya. Hati-hati di jalan pokoknya, sambil ditemenin ya dengan lagu-lagu di program acara Zoom sampai jam 6:30 malam ini. Dan khusus hari Sabtu ini kita akan mix ya, muterin lagu-lagu mancanegara maupun lagu-lagu Indonesia. Nah, sok atuh ya monggo ya. Yang mau request atau kirim-kirim salam, mau sharing juga di sore hari ini bareng Bro and Sis di Zoomer semuanya ya. Anda bisa langsung WhatsApp saja ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm. Oh ya, yuk gabung ya untuk sahabat Iktus yang mau dengerin Radio Iktus, bisa menikmati ya di aplikasi Iktus FM, bisa langsung download aja di Google Play Store atau bisa mengunjungi situs website kami ya di www.iktusfm.com. Jadi bisa langsung stay tune dimanapun dan kapanpun ya. 20 bisa di stay tune ya dari mana saja, di luar kota, luar negeri bahkan ya. Jadi bisa langsung tetap mantengin 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, tadi dibuka ya dengan satu lagu dari Jacqueline Shalows dengan judul Zaman Elia sebagai pembukaan kebersamaan kita ya di program acara Zoom. Oke, kita back to song lagi sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung di sore hari ini. Kita sudah siapkan satu lagu ya, kali ini dari GKD Worship dengan judul Jangan Lelah. Spesial untuk Zoomer semua, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
3: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
4: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengin mancing kan?
3: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
5: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707-7289.

Alright bro and sis, zoomer semuanya, stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Adele ya, dengan judul Set Fire to the Rain. Sudah berhasil kami puterin ya untuk nemenin sore hari zoomer semuanya ya. Biasa ya, seperti biasa di segmen kedua kali ini Febrian akan memberikan informasi traffic terkini ya di jam 17.27 waktu Semarang ya untuk zoomer semuanya. Nah ini bermanfaat untuk mungkin pendengar yang kebetulan lagi di jalan ya, atau mungkin prepare untuk pergi kemana begitu ya. Nah gas ya, pantengin terus yang akan kita sharing ya di sore hari ini. Info traffic di kota Semarang ini dipantau dari pantosmart.semarangkota.go.id. Oke. Saat ini kita mulai dari ujung timur dulu kali ya. Oke, sahabat itu dan sumber semuanya, dapat kami informasikan ya, info traffic terkini di Simpang Fatmawati, tepatnya di Pedurungan. Arah dari Meranggen menuju ke jalan arah ke Fatmawati atau ke jalan Brigjen Soedarto dan arteri Soekarno-Hatta ini terpantau ramai lancar. Nah, sedangkan dari jalan Brigjen Soedarto menuju ke Meranggen ini terpantau juga ramai lancar. Alright, itu ya situasi terkini di Simpang Fatmawati, ujung timur kota Semarang. Saat ini kita beralih ke ujung selatan ya, tepatnya di exit tol Serondol. Di depan ini ya, depan Solayan ada Setia Budi, ini terpantau ramai lancar ya zoomers ya, untuk dari jalan dari arah jalan Anto Sujarwo menuju ke pintu masuk tol Serondol ini terpantau ramai lancar. Dan sedangkan dari arah jalan Setia Budi menuju ke Perintis Kemerdekaan ini juga terpantau ramai lancar. Nah oke sumber, saat ini juga pantauan terkini di flyover Jatinggalah ya, tepat di persimpangan begitu ya, di atas jalan tol Jatinggalah section ABC. Ini terpantau ramai lancar ya dari kedua sisi, dari arah Krapyak menuju ke Tembalang atau dari arah Tembalang menuju ke Krapyak, ini terpantau ramai lancar. Dan juga arah dari jalan Tuku Umar menuju ke arah ke Gombelama ini juga terpantau ramai lancar ya sumbers. Nah untuk yang sedang akan melintasi ke Gombel, arah ke Gombel ini hati-hati ya, dan juga tetap patuhi peraturan lalu lintas, jaga jarak aman, karena saat ini yang kita tahu jalan Gombel sedang kontraflow ya begitu. Jadi supaya tetap aman, hati-hati di jalan. Oke, saatnya kita ke arah tengah kota Semarang ya. Pantauan terkini di area Jalan Simpang 5 Semarang. Dapat kami informasikan kepada sahabat Titus dan sumber semuanya di Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada ya. Dari Jalan Pandanaran ke Gajah Mada ini terpantau ramai lancar. Sedangkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pandanaran ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saatnya kita beralih ya ke Tugu Muda Kota Semarang. Bagi sumbers yang dari arah Jalan Dr. Sutomo menuju ke Jalan Imam Bonjol maupun ke Jalan M. Gersugio Pranoto terpantau ramai lancar. Dan sedangkan dari Jalan Pandanaran menuju ke arah M. Gersugio Pranoto maupun ke Jalan Imam Bonjol ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saja kita beralih ya ke daerah Semarang Barat di jalan persimpangan Jerakah. Ya, persimpangan Jerakah ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Oke, itu dia ya informasi traffic terkini di Kota Semarang untuk sahabat Iktus dan juga zoomer semuanya. Himbauannya tetap hati-hati di jalan, patuhi terus peraturan lalu lintas dan jaga jarak ya, stay safe terus karena keluarga menanti di rumah. Oke, sambil menunggu informasi selanjutnya dan juga info update yang akan kita bahas ya di hari Sabtu ini bersama zoomer semuanya,
Boleh ya untuk Zoomer semua yang ingin bergabung untuk kirim-kirim salam atau request, di segmen selanjutnya kita akan bacain ya request yang sudah datang ataupun yang sudah masuk di WA Iktus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Kita saat ini sudah siapin satu lagu ya dari Ed Sheeran, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi tetap stay tune aja di Zoom Zona Orang-Orang Muda sampai jam 6:30 malam.

0: Itu sahabat Anda. Dahsyat, men.
1: Pak, Pak. Mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar loh.
2: Bu. Orang baru menikmati mandi pagi loh. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
1: Loh Pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
2: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
1: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
3: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
4: Duh Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
5: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
4: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
5: Loh, serius deh?
4: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
6: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
7: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
7: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Alright, terima kasih untuk sumber semuanya yang sudah stay tune ya di 96.5 FM. Satu lagu dari Taylor Swift dengan judul Delicate sudah berhasil diputarin ya untuk Zoomers semua di sore menjelang malam ini. Alright, seperti janji kita ya sebelumnya, kita bakal bacain request yang sudah gabung ya. Terima kasih banget pendengar setia Iktus dan juga Zoomers semua dimanapun Anda berada yang sudah stay tune. Saja kita baca request. Senang banget ya karena bisa langsung kontak langsung ya, langsung berkomunikasi dengan pendengar itu emang sesuatu yang tersendiri ya, terkesan sendiri. Oke, yang pertama, aduh, bentar ngos-ngosan. Oke, yang pertama di sini ada Tika ya. Tika ini streaming dari Bali langsung nih, Tika ya. Terima kasih ya sudah stay tune. Request lagu dari Blackpink yang Jam ya. Salamnya untuk sumber semua dan Febri yang penyiar ya. Semangat selalu. Oke, terima kasih ya Kak Tika ya yang sudah streaming dari Bali ya. Thank you banget sudah streaming. Dipantengin aja ya lagu Blackpink yang Jam sudah kita siapin. Jadi ditunggu aja. Oke. Di bawahnya ada Catherine ya. Catherine request lagu dari Katy Perry ya. Yang apa aja dong Kak? Spesial nemenin aku aja yang lagi nugas. Oke, ditunggu ya Catherine, terima kasih. Ada Adi ya. Adi ini di Sekayu. Request lagu Ceylon 7 yang apa nih? Yang sederhana atau enggak yang film favorit. Oke. Mentang-mentang malam Minggu nih ya mau nonton film, jadi lagunya film favorit gitu ya. Alright, terima kasih ya Mas Adi di Sekayu yang sudah gabung. Ada lagi Putri ini ya, Putri streaming dari Bekasi nih Kak. Wih, Bekasi hadir. Wih, terima kasih ya. Request dong Kak lagunya apa ini? Hindia ya. Yang Hindia. Alright, oke. Yang Hindia tadi ya. Hindia tuh banyak ya yang apa aja gitu atau spesifik gitu ya requestnya yang apa nanti bisa kita siapin karena nggak mention ya lagunya apa ya, pokoknya kita tetap kita siapin ya lagunya Hindia, jadi tetap stay tune aja. Oke. Alright, terima kasih. Dan yang barusan masuk nih ya ada Widya, ini ada Dingalian. Terima kasih Widya sudah stay tune ya. Widya request lagu dari Chris Patti atau Peter Pan. Oke. Untuk mengisi malam mingguku aja nih Kak. Salam untuk Zoomers semuanya. Alright. Terima kasih ya sudah stay tune di 96.5 FM. Wah, makin malam makin seru banget gak sih? Boleh banget ya, masih ditunggu. Anda bisa gabung ya di nomor WhatsApp kami di 081-745-0596. Ditunggu banget ya. Jangan sampai ketinggalan. Alright, kita back to song. Sudah kita siapin ya satu lagu dari The One and Only Ceylon 7 dengan judul Film Favorit. Jadi tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901-001-81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dari Sal Priadi dengan judul Kita Usahakan Rumah Itu sudah berhasil ya kami puterin untuk sahabat Iktus dan sumber semua di malam hari ini. Alright, di segmen keempat ini kita bakal ngebahas tentang olahraga dulu kali gak sih? Ya, khususnya bagi zoomer semua yang pecinta sepak bola Liga Inggris ya. Dimana memasuki musim apa ya, musim terakhir ini ya, di game week ke-38 ini, dimana klub Inggris Arsenal ya sudah memastikan diri untuk sebagai juara ya di Premier League 2025-2026 ini ya. Dan ternyata ini sumbers ya, fun fact ya, terakhir klub Arsenal ini menjuarai di 22 tahun yang lalu ya, atau seperti kurang lebihnya tahun 2004, dimana klub asal London Utara itu berhasil memenangi trofi tertinggi di kancah Liga Inggris. Nah, ini ada juga kabar lain ya, selain klub asal Inggris Arsenal yang berhasil menjuarai Premier League atau Liga Inggris di musim ini, ada juga berita dari rivalnya nih ya, yaitu Manchester City. Di mana Manchester

lakukan pidato perpisahannya di hadapan fansnya di Stadium Etihad. Nah, itu ya beberapa informasi terkini tentang olahraga di Premier League, khusus untuk sumber semua yang mungkin pecinta sepak bola. Apalagi ini kabar baik ya untuk fans Arsenal, fans The Gunners begitu ya. Selamat banget ya untuk timnya yang berhasil menjadi juara ya Premier League musim ini. Nah, kita bakal ngebahas apa lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 96.5 FM. Kita back to song sambil menunggu Zoomer semua yang ingin bergabung. Sudah Febrian siapkan ya satu lagu Blackpink yang sudah di request oleh Tika ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Alright, terima kasih sudah stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Satu lagu dari Noah dengan judul Wanitaku sudah berhasil kami puterin ya untuk sobat semuanya. Oke, kita bacain lagi gak sih request ya di malam hari ini. Yang pertama ada Anton request lagu Dewa 19 yang apa aja lagi nongkrong nih kak ya, spesialis juga mau nobar bola. Wih, ini jangan-jangan fans Arsenal tadi ya Anton ya. Oke, terima kasih ya Mas Anton yang sudah stay tune. Ditunggu aja lagu Dewa habis ini ya, kita puterin. Oke, terima kasih. Di sebelahnya ada Selina. Oke, Selina ini di Purian Jasmoro. Request dong kak lagunya Lea Simanjuntak yang Tiap Langkahku. Untuk aku aja nih yang lagi di rumah bareng keluarga. Oke, salam ya untuk keluarga Selina ya di rumah. Terima kasih sudah stay tune. Lagunya bakal kita puterin ya, spesial untuk closingan juga nanti sebagai penutup kebersamaan kita. Nah, terima kasih ya yang sudah stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih Zoomers. Gak kerasa ya, ini udah hampir jam 6:30 ya. Dari jam 5 sore sampai jam 6:30 kita sudah menemani Zoomers semua di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda edisi Sabtu 23 Mei 2026 ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari malam Minggu ya, saking gak fokusnya nih. Wah, gimana nih ya, selamat weekend ya untuk Zoomer semuanya. Tetap happy dimanapun Anda berada, tetap menjadi berkah dan juga menularkan sukacita untuk semuanya ya. Jadi be happy and don't worry. Jangan kembali ya, don't worry, be happy gitu ya. Oke, terima kasih ya, akhir kata saya Fabran mohon pamit undur diri di ruang dengar Anda. Oh ya, jangan lupa juga habis ini jam 19 ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour ya di jam 7 malam ini ya. Oke, terima kasih. Akhir kata saya Febrian mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda. Terima kasih. See you and bye-bye.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam Tuhan.

0: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH.
1: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
0: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
1: Secara jujur harus kita akui bahwa tidak ada yang lebih baik dalam hidup ini daripada meminta petunjuk Tuhan. Kalau sudah bertanya kenapa pendeta bahwa kita perlu sekali meminta petunjuk Tuhan, bahkan itu yang terbaik dalam hidup ini, saya pelajari gini. Karena dengan meminta petunjuk Tuhan, yang pertama, kita akan mengerti di mana letak kekurangan dan juga kesalahan kita. Padahal kalau kita mau jujur, ini yang paling sulit. Kadangkala kita sudah dalam kekurangan kita sudah dalam kesalahan kita memaksakan kehendak kita. Nah, di sini letak persoalannya. Yang terjadi kemudian adalah kita paksa, kita doa, kita minta kuasa Tuhan, lalu kita gak lihat Tuhan bekerja, lalu kita marah sama Tuhan. Padahal persoalannya bukan Tuhan tidak bekerja, kitanya salah, kitanya gak benar, kitanya dalam kekurangan kita. Allah sedang mau memperbaiki kekurangan kita, kita mengeraskan hati. Nah, itu sebabnya kita harus minta petunjuk Tuhan. Doa bukan sekedar saya mau Tuhan tahu apa yang saya mau, tetapi doa adalah saya melakukan apa yang Tuhan mau. Karena dalam doa saya juga harus tahu apa yang Tuhan mau buat hidup saya. Karena waktu saya tahu apa yang Tuhan mau dan saya melakukan apa yang Tuhan mau, disitulah keberhasilan dan sukses ada. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu meminta petunjuk Tuhan. Yang pertama, agar kita mengerti di mana letak kekurangan, kelemahan dan kesalahan kita. Yang kedua, kita perlu meminta petunjuk dari Tuhan. Kenapa? Karena dengan kita meminta petunjuk Tuhan, kita akan sabar di tengah pergumulan kita. Karena kadangkala ketika kita minta petunjuk Tuhan, Tuhan akan beritahu buat kita bahwa kamu sabar, kamu tenang. Kadangkala Tuhan sedang melatih kita, kadangkala Tuhan sedang mengajar kita, kadangkala Tuhan sedang membimbing kita. Sehingga kalau kita ngerti tuntunan Tuhan, kita ngerti petunjuk Tuhan, kita gak gampang kecewa, kita gak gampang putus asa, kita gak gampang khawatir, kita gak gampang nyalahin orang. Tetapi kita sabar di tengah pergumulan, karena kita tahu di balik setiap pergumulan ini pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, saya pelajari dengan meminta petunjuk Tuhan, kita jadi tahu langkah yang tepat dalam hidup ini. Kadangkala tahukah saudara bahwa kita bukannya gagal, kita cuma melangkah di tempat yang salah, kita melangkah dengan cara yang salah, dan itu mengakibatkan banyak-banyak persoalan yang terjadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita tahu langkah yang tepat, kita berjalan di jalan yang tepat, kita melangkah dengan cara yang benar, saya terlalu percaya kuasa Tuhan akan membela kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari dengan meminta petunjuk Tuhan, kita mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus jujur bahwa hidup ini adalah rangkaian keputusan. Seringkali banyak orang tidak mau mengambil keputusan, banyak orang lari dari tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Padahal saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini suka atau tidak suka, kita harus mengambil keputusan. Bahkan tidak mengambil keputusan, saya sebut adalah keputusan untuk tidak mengambil keputusan. Lari dari tanggung jawab keputusan juga adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk lari dari tanggung jawab mengambil keputusan. Karena itu orang yang berhasil bukan orang yang hebat, tetapi orang yang mampu mengambil keputusan-keputusan yang tepat di dalam keseharian kehidupannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini kita sedang membahas tentang meminta petunjuk Tuhan. Penting sekali buat setiap pemimpin, penting sekali buat setiap pengusaha, penting sekali buat setiap mereka yang sudah pensiun, bahkan ibu-ibu janda, bahkan duda, bahkan orang-orang muda, untuk senantiasa meminta petunjuk Tuhan, sehingga jalan kita terbuka, kemenangan tersedia, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang meminta petunjuk Tuhan, kita mau sama-sama belajar dari dua Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang ke-8, dua Raja-Raja pasalnya ke-22 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20, dua Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-8 sampai 20, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat ini di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacanya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Perhatikan, segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda. Luar biasa, raja mengoyakkan pakaiannya dan berkata begini, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabi Yehuda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabi itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena kau sudah menyesal dan kau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu kau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena kau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikian firman Tuhan. Haleluya. Ayat 20, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makna bertobat itu penting sekali. Raja mengoyakkan jubahnya dan Tuhan bilang apa? Matamu tidak akan melihat malapetaka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, raja dalam kebesarannya mencari wajah Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, ini luar biasa. Saya pelajari siapa yang sebetulnya tertarik meminta petunjuk Tuhan. Yang pertama, orang-orang yang rendah hati dan mengenal Tuhan dengan betul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini terlalu banyak orang sombong yang merasa mengenal Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan dengan betul, sehingga dia pikir Tuhan akan mengikuti apa saja yang dia mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berubah, mari kita bertobat, mari kita berbalik. Bukan Tuhan harus ngikutin apa yang saya mau, tetapi kita mencari wajah Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan betul, dengan rendah hati kita akui, Tuhan, tanpa Tuhan saya gak bisa buat apa-apa. Tapi dengan Tuhan saya cakap menang segala perkara. Orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengenal Tuhan dengan betul, akan meminta petunjuk Tuhan dalam segala apapun yang dikerjakan. Yang kedua saya pelajari, siapa yang akan meminta petunjuk Tuhan? Orang yang taat dan mau selalu melakukan firman Tuhan. Ada banyak orang penuh dengan ambisi. Dia pikir bagaimana saya sukses, bagaimana saya bisa kaya. Sudah gue kasih dalam Tuhan. Robah cara berpikir gitu. Mari kita taat dan mau selalu melakukan firman Tuhan. Karena saya terlalu percaya dengan melakukan firman Tuhan, kita akan terus naik, kita akan terus jadi berkat, hidup kita akan berarti buat banyak orang. Yang ketiga, siapa yang akan meminta petunjuk Tuhan? Yang pertama sudah saya jelaskan, orang yang rendah hati dan mengenal Tuhan dengan betul. Yang kedua, orang yang taat dan mau selalu melakukan firman Tuhan. Buat dia yang penting, apa yang firman Tuhan katakan itu yang saya lakukan. Orang-orang seperti ini akan meminta petunjuk Tuhan. Yang ketiga, siapa yang meminta petunjuk Tuhan? Orang yang cinta Tuhan dan mau selalu hidup berkenan buat Tuhan. Buat dia cuma sederhana, Tuhan, gimana saya mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi? Bagaimana hidup saya bisa lebih berkenan, lebih berkenan, lebih berkenan lagi? Karena saya terlalu percaya orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan kuat menghadapi segala tantangan zaman. Zaman boleh berubah, situasi ekonomi boleh berubah, situasi politik boleh berubah, tetapi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan tetap kuat bertahan dan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, yang terakhir, siapa yang akan meminta petunjuk Tuhan? Yaitu orang yang tahu diri. Apa artinya tahu diri? Dia menyadari tanpa Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini seringkali jadi orang yang gak tahu diri. Kalau kita sudah jadi gubernur, kalau kita sudah jadi bupati, kalau kita sudah jadi orang terpandang, kalau kita sudah jadi orang dalam kapasitas-kapasitas jabatan tertentu, kita mulai tidak berdoa lagi. Kita mulai hidup dalam dosa. Kita mulai menghalalkan segala cara. Buat saya ini sederhana. Ini kan orang-orang yang gak tahu diri. Sebagai hamba Allah saya mengingatkan, belajar jadi orang yang tahu diri. Kita bisa ada sebagaimana kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan, karena kita tahu dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ini lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa juga buat mereka yang taruh tangan kanan ini di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang panik dan bingung dan membutuhkan untuk mereka meminta petunjuk Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh mengalir dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
0: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glministry.com.

Selamat malam sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya. Iktus buat para lansia, jangan lupa juga untuk bergabung stay tune bersama 96.5 FM dalam ibadah usia lanjut yang akan dilayani oleh GKI Peterongan Semarang setiap hari Sabtu kedua dan keempat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi melalui 96.5 FM. Iktus sahabat.

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Music, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Music, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Wedding. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 0248412508 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat.

0: Jawa kowe ya salah.
1: Piye?
0: Nulis loro. Tulisane LORO, loro. Eh, tak mau wis beda to, Bu kuwi?
1: Iya, tegese beda.
0: Tegese beda.
1: Loro kuwi sakit. Nek loro kuwi basa lo Indonesia
0: ne. Siji tambah siji.
1: Dua. Loro, dua. Iya, iya.
0: Iya. LORO, loro. Terusane anakku lagi loro. Berarti bakal telu
1: kurang siji.
0: Jadi kadang-kadang ya anu ora disadari iki keliru ya, Bu.
1: Nggih, para kadang mbok bile wonten ingkang badhe apa iki nanggapi
0: ya. Ingkang kagungan.
1: Nah, pemanggih kok wonten istilah-istilah sanes ingkang dipun mangertosi, monggo saged sesambetan nanti Pak
0: wonten ing wonten ing telepon 83 6 3 1 3 6 1 1 atau kalau WA di 081 745 0596.
1: 0596
0: kecepatan Rabu ora ya
1: 081 745 0596.
0: Pinter basa Jawa ya Bu jenenge.
1: Yo.
0: Sing ngajari sapa?
1: Ha sing ngajari ya sing.
0: Sing ngajari Bapak Ibu. Terus diperkuat karo guru nang sekolah.
1: Guru Bu Guru. Sampeyan ki guruku basa Jawa kelingan ta Pak?
0: Pak.
1: Nang SMP.
0: Pak Nurul.
1: Wah. Ora umum.
0: Ora umume piye?
1: Ora umum. Lah nek ora iso kan mesti disuweni kae.
0: Heeh, diseneni karo disabet bareng ya.
1: Nah, nganggo garisan kae lho. Wah, cok waduh.
0: Garisan sing sak meter gitu kayu.
1: Ayo kuwi jaman biyen.
0: Wah, aku tak tantang kok kae.
1: Wah, lah kuwi salah.
0: Guru kok tantang kowe gebuk wae nek nek salah. Lah ora tau salah ya ora tau digebuk to.
1: Yo ora pareng ngono karo gurune kan untu ngajeni.
0: Omong aku dadi guru ya.
1: Lah iya. Tapi muridnya nantang.
0: Muridku sih sering juga nantang aku loh Bu. Ngerti lah. Oh aku ditantang. Pagit, ayo main basket Pak. Oh, nantang loh Bu.
1: Iya.
0: Pak, ayo sepak bola Pak. Pak tendang sini Pak. Aku kipernya. Saya kipernya. Jadi udah nantang aku. Jadi tak latih nih. Ayo siapa takut. Padahal tak tendang ya mau gol Ibu. Barang gol itu. Yo Pak, ki nendangnya ya jangan kencang-kencang.
1: Wah, yo. Iki mau para kadhe yo. Burine kok sampun dangu mboten. Ketinggal swantenipun sugeng dalu burine. Ayo Pak, sapa sing
0: di? Bumi Dodo sugeng dalu.
1: Sapa meneh?
0: Terus Bopo Iskandar sugeng dalu. Terus njur Pak Untoro, Pak Agus Tlogosari sugeng dalu, Pak Handoko, Pak Sadina, Ibu Marta, Ibu Aris ingkang wonten ing Pancakarya sugeng dalu, Mas Daniel Hongbun utawi Bu Anjing sugeng dalu. Terus njur siapa
1: Mas Trubus?
0: Mas Trubus inggih. Mas Trubus sugeng dalu taksih main orjen tunggal napa mboten?
1: Napa sampun?
0: Napa sampun gantos orjene mboten orjen
1: ganti tunggal. Piye Pak?
0: Heeh. Kene wae nunggu para kadang mbok pilih mangkeh wonten in napa namanya? Konten ingkang badhe kagungan pemanggih monggo saged telepon ing 083 6 1 1 kalian nenggo para kadang ingkang badhe telepon.
2: Nah saiki ayo bareng-bareng ngrungokke pepujian iki.

yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan, Semarang. Biaya

0: 6531, Novi 0811 2697765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
2: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan paracetamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
3: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
1: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Piye?
1: Iki mau lo sing tembung-tembung sing kudu ni bener nulis karo moncone.
0: Akeh banget deh. Paling aku lagi lali.
1: Lagi lali.
0: Aku kelingan kuwi moyo kuwi lagi. Lah jenengan kelingan apa? Coba jawab kelingan aku ya.
1: Ayo. Kaya tulisan moro iki lho, Pak. Iki tulisane ra ya moro iki A. A marah gitu ya. Tapi kan biasanya nulis ditulis moro.
0: Moro.
1: Lah moro kan ya beda, moro iki apa?
0: Moro
1: sing bener gak moro. Pancen nek tembung apa huruf P bahasa Indonesia tak ra ono to O. Adanya A. Ini beda nih huruf Jawa karo basa karo huruf Indonesia. Nah, ini semua paham ra yo. Salah-salah to, Pak?
0: Iya. Heeh.
1: Apa meneh?
0: Nah, ngene lho, Bu. Heeh. Kuwi iki kaya nang ngene dalan-dalan nang TV-TV nang sembarang dingah ya sing umum ya. Sing umum di dalam masyarakat kuwi. Pancen itu banyak yang salah, akeh sing luput. Nanging mergo koyok mau aku matur jenenganmu, ini konsumsi publik. Di mana publik itu bukan semuanya orang yang ngerti bahasa Jawa. Jadi ya ditulis saja seperti itu yang gampang dibaca dan dimengerti. Contohnya mau jenengan ngendikan moro seneng. Bukan akeh tom. Merek moro seneng mbok kuwi rumah makan opo kuwi opo ngono kuwi tulisane ngono kuwi moro tetep diwaca moro kaya jenengku barang kuwi to Bu kudune le maca opo Mujianto ya
1: Mujianto
0: iya to nah, tapi tulisane Mujianto nek ditulis Mujianta yo malah salah jenengku Anta Mas Anta
1: nanti yo, iki Pak lagu mau sing mendung tanpa udan ya tulisannya iki yo mendung tanpa udan ki jene yo di bahasa Indonesia mendung sama kok nek basa Jawa ra DH
0: mendung DH ya
1: tanpa
0: iki ora O ning tanpa
1: iya mau
0: tulisannya tanpo
1: tanpo
0: tanpo mendung mendung
1: mendung tanpo
0: wih bener nih gue Semarang loh Bu mendung tapi pecah-pecah ini namanya mendung kan orang mendung wih mendung loh
1: lah iya gue sing kudune D diwaca D
0: D sing kudune D diwaca D
1: apa contohnya
0: iya kuwi mau mendung
1: lah wong anake dhewe rak ya ngono padha
0: lah mergo anake dhewe gak kelahiran Semarang kumpul wong Semarang
1: mendung
0: iya kuwi padha karo mawa desa mawa cara mawa
1: mawa geni
0: mawa panas lho mawa wae sak tulisan mawa kudune apa mawa apa mawa
1: mawa
0: ya to iki kudune awake dhewe iki ngaturi Pak Tukiman Taruno kuwi ahli basa Jawa Kota Semarang dosen UNES Bapak Tukiman Taruno sugeng dalu mbok pilih midhangetaken
1: ayo kok sekali waktu
0: diaturi
1: Pak
0: diaturi ra kerso kersane nganggo telepon
1: oh lah ya telepon
0: di telepon
1: oh Pak sapa asmane
0: Tukiman Taruno
1: oh iya
0: besar
1: terkenal
0: UNES kuwi kenalanku Bu aku kenal panjenengane ra kenal aku tapi jur panjen akeh sih Bu ya dadi saiki awake dhewe sing kudune atur kita semua ya awake dhewe kabeh iki memaklumi hal itu karena memang bukan sengaja disalahkan tetapi itu memang konsumsi publik konsumsi umum sing tinggu wong umum bayang kewae Nek ana sedulure dhewe wong luar Jawa, wong Batak apa wong Manado, tindak ning Semarang. Ya tulisane rumah makan marah seneng.
1: Iya.
0: Terus apa jenenge? Rosa, tulisannya Rosa. Oh, penyanyi. Kalau tempat saya tuh Rosa itu nama gadis cantik.
1: Iya. Ya wis, Pak, rasa kakek. Ini anu aja. Apa? Kekidungan wae ya.
0: Heeh, ben bengi iki tambah syahdu. Okay. Syahdu iki basa Jawane apa urung ketemu?

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: jarak rumah kita itu kan hanya 10 km.
1: Iya.
0: Iki umpamane biyen wae aku wis tau mlaku. Jaman isih SMP. 10 km dilakoni mlaku mergo ora nduwe duit kanggo balik sekolah gitu. Nah. Iya. Ngono wae wis beda iki. Lho apa meneh yen kaya awake dhewe iki nang Semarang njur ketemu wong sing Jawa Tengah bagian selatan.
1: Nah, kayak gunung gitu loh.
0: Ora, selatane selatan kulon, Bu. Selatan kulon iki bangsane apa jenenge Wonosobo. Terus di Purbalingga, Purwakarta. Purwakarta gak ana, Bu. Anane Purwakarta.
1: Purwakarta kan ada sendiri, Pak.
0: Purwakarta, orang sana bilangnya Purwakarta.
1: Padahal Purwakarta ana sedih. Iya kan?
0: Banyumas, bener Banyumas.
1: Banyumas. Dan yang rembuk-tembuk itu tidak rampung, Pak.
0: Iya, orang rampung. Nah, terus jadi itu kayak mau. Sing urusan budin, Pak. Nunggu ini desa kelet, karena desa ngablak, itu sepeda.
1: Ya,
0: tapi, oh, salah, Pak. Kue ya salah, mundur salah-salahan. Ya wis lagi timbang salah-salahan. Ayo kangen-kangenan.
1: Yeah.
0: Kayak kue mau lagu nih Darboy. Kangen-kangenan kangen. Bring omae dhewe ayo do Bali. Kena para kata nggak usah dalam ya dhewe. Nek mbok menawa ana sing mang dalan ya. Enggang pasti wonten margi.
1: Enggal
0: kondur. Atos-atos nggih. Monggo menawi badhe klecam-klecem iki sing siaran iki kok marai guyu-guyu. Iki ngantos pinanggi nggih enggang wonten ing margi. Dumugi griya kanthi wilujeng. Lan para kadang kinasih kadhasipun ing dalu menika kula kekalih namung saged sesarengan kalian panjenengan ngantos ing wedal menika lan kita bibadhe pinanggi malih wonten ing giaran candhikipun. Lan ing dalu menika kula Gideon
1: kula Anik
0: ngaturaken sugeng dalu ngantos pinanggi.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Sabtu, 23 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat kami bingung akan arah, firman-Mu adalah kompas kehidupan kami. Saat kami lemah, firman-Mu memberi kekuatan. Saat kami jatuh, firman-Mu mengangkat kami. Di dalamnya indah kasih-Mu ya Kristus, kami bertelut. Amin.
2: 1 Korintus 4 ayat 1-5. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku tidak begitu penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.

Sobat Scripture Union Indonesia, sebuah peribahasa mengatakan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Peribahasa ini menggambarkan orang yang tetap maju ke tujuan, walau ia dihantam kencaman. Seperti itulah sepatutnya orang percaya dalam perjalanan imannya. Dalam melakukan pekabaran Injil, Rasul Paulus menghadapi berbagai kecaman yang ia bahasakan sebagai penghakiman. Namun ia tidak menganggap hal itu penting. Baginya, hanya Tuhanlah yang berhak melakukan penghakiman atas pekerjaannya. Itu karena ia memandang dirinya sebagai hamba Kristus yang memberitakan rahasia Allah, bukan pikirannya sendiri. Sikap Rasul Paulus menjadi teladan bagi setiap orang percaya dalam melakukan tugas pelayanan. Gereja adalah persekutuan orang-orang kudus yang beragam latar belakang dan pola pikirnya. Selalu ada kemungkinan munculnya perbedaan dalam cara melayani dan ketidakcocokan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Kritik bisa muncul terhadap orang yang dianggap berbeda, yang melakukan pelayanan dengan cara yang tidak biasa. Kritik bisa disampaikan dalam kalimat yang santun dan bermanfaat untuk membangun, tetapi bisa pula dilontarkan dengan nada penghakiman yang menyakitkan dan berakibat melemahkan semangat. Belajar dari Rasul Paulus, kita diajak untuk tidak mudah terpengaruh secara negatif dengan kecaman atau penghakiman. Ini bukan berarti kita tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain, tetapi kita tidak patah semangat ketika ada yang mengecam atau bahkan menghakimi. Kita tetap maju dalam pelayanan kita, bukannya menyerah lalu berhenti, sebab kita melayani sebagai hamba Kristus, bukan melayani kehendak orang lain, bukan pula diri sendiri. Marilah kita menetapkan tekad untuk melanjutkan pelayanan kita dengan lebih tegar. Kita mengalihkan fokus kita dari komentar negatif ke Tuhan dan terus menyalakan semangat kita. Pada saat yang sama, kita iringi tekad kita dengan doa bagi diri kita agar tetap setia, juga bagi orang yang menghakimi kita agar bertumbuh dalam Kristus dan tetap baik pelayanannya. Mari kita berdoa. Kristus, di dalam kasih-Mu yang meneguhkan dan menguatkan, teguhkanlah kami untuk tidak mudah terpengaruh oleh kecaman ataupun penghakiman yang melemahkan hati kami. Teguhkan langkah kami agar tetap setia dan maju dalam pelayanan, bukan menyerah atau bahkan berhenti di tengah jalan. Ingatkanlah kami bahwa kami melayani sebagai hamba Kristus, bukan untuk menyenangkan manusia. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anak adalah pemilik masa depan. Dengan memberikan vaksinasi atau imunisasi pada anak, maka orang tua melakukan kegiatan perlindungan pada anak dan dapat mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kedua, melakukan investasi dan memberikan yang terbaik untuk anak tersebut.
1: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai kepada 1 Tawarikh pasal 12 sampai dengan pasal 14. Untuk perenungannya dari 1 Tawarikh pasal 12 ayat 18 dan pasal 14 ayat 10. Judul renungan MK kita hari ini adalah Dari Hati Yang Menyatu ke Hati Yang Bertanya. Saudara, ada dua hal yang sering kita anggap sepele dalam kehidupan rohani, yakni kebersamaan dan kepekaan. Padahal justru disitulah arah kehidupan iman kita ditentukan. Pasal 12 memperlihatkan bagaimana orang-orang datang kepada Daud. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Ada yang gagah perkasa, ada yang terlatih perang, ada yang berpengalaman. Tetapi yang menarik bukan karena kemampuan mereka itu, melainkan satu kalimat ini. Kami ini kepunyaanmu, hai Daud, sebab Allahmu menolong engkau. Oh, ini bukan sekedar dukungan, ini adalah kesatuan hati. Mereka tidak hanya ikut Daud, tetapi menyatu dengan arah yang Tuhan berikan melalui Daud. Dan dari situlah kekuatan itu lahir. Bukan dari jumlah, tetapi dari hati yang searah. Pasal 13 selalu membawa kita ke momen yang sedikit berbeda. Daud ingin membawa tabut Tuhan. Niatnya baik, tetapi caranya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akibatnya serius. Usa mati ketika menyentuh tabut itu. Ini membuat Daud terguncang. Seolah Tuhan mengingatkan, niat baik tidak selalu berarti cara kita benar. Ini kelihatan sederhana tetapi penting. Kita bisa sungguh-sungguh ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi tanpa kepekaan untuk mengikuti caranya Tuhan, itu bisa berbahaya. Pasal 14 kemudian menunjukkan perubahan dalam diri Daud. Ia tidak lagi langsung bertindak, ia bertanya dahulu kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Nah, ini kelihatannya simple, tetapi menunjukkan kesadaran dan kedewasaan rohani dari Daud. Dari hanya punya semangat, menjadi hati yang peka dan mau bertanya. Dalam kehidupan kita, saudara, ini tentu sangat penting untuk kita ingat. Kita bisa punya niat yang baik. Kita bisa punya kemampuan. Kita bisa punya semangat. Tetapi tanpa hati yang menyatu dengan Tuhan dan tanpa kepekaan untuk bertanya kepadanya, kita bisa berjalan, tetapi bisa salah arah. Dan seringkali yang Tuhan cari bukan hanya orang yang mau bergerak, tetapi orang yang mau berhenti sejenak dan bertanya, Tuhan, bagaimana caramu? Sebagai pertanyaan refleksi yang pertama, apakah dalam hidup kita, kita berjalan dengan hati yang menyatu dengan Tuhan atau hanya dengan kekuatan dan niat kita sendiri? Yang kedua, dalam setiap keputusan, apakah kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan atau langsung bertindak menurut cara kita? Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk hidup bukan hanya dengan semangat, tetapi dengan hati yang menyatu dengan-Mu. Ajari kami untuk peka terhadap kehendak-Mu dan tidak hanya mengandalkan niat dan kekuatan kami sendiri. Tuntun kami untuk selalu bertanya kepada-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Pimpin keluarga kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu, ya Tuhan. Kehendak-Mu yang baik itu setiap hari. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya kak, tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Selamat malam sahabat dimanapun sahabat berada. Di malam hari ini, mari bersama-sama kita mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apapun yang terjadi pada hari ini merupakan hal yang terindah, yang terbaik untuk pembelajaran kehidupan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini telah menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang terjadi yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Semuanya baik adanya. Kami bersyukur karena semua itu bukti dari cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan yang sudah menyertai siaran pada hari ini dari awal pagi tadi hingga malam hari ini. Tuhan telah menyertai setiap program-program yang telah berjalan. Kiranya program-program yang telah berjalan ini boleh memberi menjadi berkat dan sukacita bagi sahabat dimanapun mereka berada. Terima kasih juga untuk setiap

Mamu yang telah menyampaikan firman-Mu, sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga akan melindungi, memberikan berkat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan Yesus, dan kiranya berkat Tuhan tak pernah habis untuk setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat, mengakhiri aktivitas kami pada hari ini, serta istirahat malam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus, bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Minggu pukul 7 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.